0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 27.7 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan infonya buat pertandingan Meksiko versus Argentina itu di delay gitu ya, karena ada gangguan cuaca gitu, hujan deras sedang mengguyur wilayah tempat Meksiko versus versus Inggris bertanding. Kenapa Argentina nih kecu? Ya tahu Dika, lu jagoan Argentina, kenapa di otak lu Argentina mulu? Jadi delaynya 1 jam ya. Jadi diundur, harusnya sih jam 7 udah kick off, jadi jam 8 ya. Jadi ya mudah-mudahan cepat reda supaya para pecinta sepak bola di seluruh dunia bisa menyaksikan pertandingan antara Inggris versus Meksiko.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 The Change, lama-lama jadi gila. Masih di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng Dika ya untuk nemenin kalian semua di pagi ini, teman Pro 2.

Okay, ngomongin tentang pertanian ya teman Pro 2, khususnya untuk wilayah Bengkulu. Jadi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, di mana turunnya NTP ini dipengaruhi oleh melemahnya indeks harga yang diterima petani. Sementara biaya yang harus mereka keluarkan justru mengalami kenaikan. Kepala Badan Pusat Statistik Bengkulu, Win Rizal, mengatakan kalau NTP Provinsi Bengkulu pada Juni 2026 tercatat sebesar 196,87 atau turun 2,52% dibandingkan Mei 2026, dan penurunan ini turun sebesar 1,96%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani itu naik 0,57% gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Salah satunya adalah kinerja 3 subsektor utama, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami penurunan NTP paling besar, ya ini 3,58%, diikuti subsektor perikanan turun 2,26%, serta subsektor peternakan yang juga turun 1,66% gitu ya. Jadi gitu, petani sama peternak di Bengkulu tuh masih dalam ini ya, dalam beberapa hal ya yang tentunya ya harus disesuaikan lagi ya. Petani itu sejahtera, ya rakyat juga bakal happy juga gitu ya dengan kesejahteraan petani. Oke. Kalian ini punya satu lagu dari Panic at the Disco, New Perspective.

penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Just kidding.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

masih di 105,1 Pro 2 FM, mengul teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Kalau kalian perhatiin Piala Dunia tahun ini, para pemain, selain pertandingan-pertandingan yang seru, ada satu hal yang ikonik dan menarik gitu ya. Kalian pasti banyak banget ngelihat pemain sepak bola itu menggunakan sepatu berwarna pink, fuchsia pink gitu, yang pink mencolok gitu ya. Jadi kayak entah kenapa banyak banget pemain-pemain yang pakai sepatu warna pink. Tapi ternyata tren ini ya bukan hanya sekedar tren saja ya teman Pro 2. Jadi memang pemilihan warna pink ini dilakukan bukan karena random aja gitu. Tapi ternyata perlengkapan atau produsen olahraga seperti Nike, Adidas, Puma, New Balance hingga Skechers itu menggunakan warna pink karena memiliki tingkat kontras yang sangat tinggi di atas lapangan hijau. Hasilnya pergerakan kaki pemain itu jadi lebih mudah terlihat baik oleh penonton di stadion maupun disaksikan di televisi ponsel hingga di tayangan ulang pertandingan gitu. Jadi kita tuh jelas gitu ngeliat mereka, tendangan-tendangan mereka gitu ya. Nah, selain faktor visibilitas, aspek psikologis juga menjadi alasan utama, di mana menurut tim pengembangan sepatu dari Nike, banyak atlet merasa lebih percaya diri ketika menggunakan warna-warna mencolok dan cerah. Warna pink dianggap memberi kesan berani, energik, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri mereka. Dan pendapat serupa juga disampaikan oleh tim New Balance yang menyebut bahwa pink melambangkan energi dan ekspresi para atlet modern saat ini. Nah, menariknya, tren ini tidak berasal dari satu perusahaan saja, jadi hampir semua produsen sepatu sepak bola secara bersamaan meluncurkan koleksi berwarna pink menjelang Piala Dunia 2026 dan ya udah gitu. Pada pakai. Tapi enggak semua ya. Ada juga yang selalu matching, kayak Olise. Ya, Olise itu adalah salah satu pemain yang dia tuh selalu matching. Dia suka banget kalau lihat fashionnya si Olise ya. Jadi gelandang asal Prancis yang sekarang bermain di Bayern Munchen ini, dia kalau pakai jersey itu pasti selalu cocok tuh. Kaos kaki, sepatu sama nada warnanya. Jadi dia tidak mau belang. Jadi kayak kalau kalian lihat Olise tuh dia seragam banget atas sampai bawah gitu. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Nah, terus ada Lionel Messi yang juga menggunakan sepatu custom yang dibuat Adidas khusus untuk dia gitu ya, untuk memperingati 20 tahun dia bermain di Piala Dunia gitu ya. Wah. Pokoknya Piala Dunia tahun itu luar biasa. Sudah ada 3 pemain yang mencetak 7 gol, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland gitu. Jadi apa ya, posisi top scorer ini masih nggak tahu nih siapa yang akan dapat Golden Boot di akhir Piala Dunia ini ya. Apakah Lionel Messi ataukah Erling Haaland atau bahkan Kylian Mbappe. Mereka masih berpeluang. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu dari Aespa, We Players.

0: Saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulang syukur.
0: Saya kelero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usahlah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan buat kalian yang mungkin sedang nungguin pertandingan antara Meksiko versus England atau Inggris, baru aja kick off dimulai jam 8 tadi ya, baru 1 menit nih mereka kick off. Jadi tadi sempat delay, jam 7 harusnya kick off-nya England lawan Meksiko, tapi didelay karena memang faktor cuaca. Dan kalau misalnya ngelihat cuaca di wilayah benua Amerika, khususnya Kanada, Amerika, kemudian Meksiko, memang mereka tuh lagi masuk musim panas. Tapi kalau sekalinya hujan, hujannya tuh benar-benar deras gitu ya. Beda kayak kita, kalau kita kan mungkin musim kemarau sama musim penghujan aja. Karena mereka juga tipikal negara dengan 4 musim, maka kalau ketika musim panasnya panas banget, tapi sekalinya turun hujan di musim hujan tuh benar-benar deras. Dan itu menyulitkan ya untuk para pemain sepak bola ini. Kita masih lanjut ya teman Pro 2, sepadanya sampai jam 10 pagi masih bareng Dika. Jadi buat teman-teman nanti yang mau update informasi lebih lengkap soal artikel sepak bola, kalian bisa akses lewat rri.co.id. Kita masih lanjut dengan lagu yang satu ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Balik lagi masih bareng Dika teman Pro 2 di 105,1 FM. Nah, ngomongin soal olahraga ya. Biasanya kan kalau orang olahraga itu pada keringetan pasti gitu ya. Terus akan apa ya? Akan banyak lah cairan yang keluar dari tubuh gitu. Banyak juga orang yang ngakalinnya biar keringatnya banyak itu dia pakai jaket gitu ya supaya kayak keringetan. Karena sepertinya orang tuh punya mindset kalau misalnya olahraga banjir keringat itu lemak akan lebih banyak terbakar. Nah pertanyaannya adalah apakah benar hal seperti itu ya teman Pro 2? Jadi kita harus tahu dulu bahwa secara alami keringat itu adalah mekanisme tubuh untuk mendinginkan suhu tubuh kita. Jadi kalau misalnya tubuh kita bergerak, panas tubuh kita meningkat, maka tubuh dengan otomatis akan mengeluarkan cairan agar suhu tubuh kita tetap stabil. Jadi artinya saat kamu berkeringat banyak yang sebenarnya hilang itu adalah cairan tubuh, bukan lemak yang terbakar dalam jumlah besar. Informasi ini dikutip dari rri.co.id dan secara detail juga informasi ini bereferensi dari bugar.idn bahwa secara sains lemak itu yang terbakar akan diubah menjadi energi dan dikeluarkan dalam bentuk karbon monoksida melalui pernapasan. Jadi setiap kali kita bernapas dan bergerak, tubuh sebenarnya sedang bekerja membakar energi. Memang berat badan kalian itu bisa aja turun gitu ya saat kalian berolahraga dan buat kalian tuh banjir keringat. Tapi penurunan itu sebenarnya sebagian besar berasal dari cairan yang hilang bukan lemak. Jadi penting sekali untuk tidak salah kaprah dan memahami proses kinerja tubuh kita. Jadi jangan punya mindset gitu kalian apa ya pakai jaket tebal-tebal gitu, jaket parasut gitu biar keringetan karena keringat banyak keluar. Kalau lemak itu banyak terbakar, padahal itu ya udah cairan tubuh kalian yang sebenarnya sedang keluar banyak dari tubuh karena memang proses pendinginan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya mau banyak lemak terbakar, kalian olahraganya harus defisit kalori gitu. Nah, apa itu defisit kalori? Nanti Dika bakal jelasin lagi buat kalian. Kalian kita punya NPD, I love you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM。Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
1: Produe FM.

Baby Monster, teman Purdue lewat Psycho. Jadi ngomongin tentang Baby Monster nih, mereka lagi keluar lagu baru juga, dan kayaknya mereka juga lagi campaign sama salah satu brand smartphone gitu ya. Soalnya tuh kalau lewat simpang skip tuh kelihatan tuh fotonya Baby Monster tuh di salah satu baliho toko apa, toko tel yang jual HP tuh di pojokan gitu ya. Jadi Dika suka ketrigger gitu kalau misalnya lagi mau ke kantor tuh terus berhenti di lampu merah simpang skip tuh kayak wah gede banget ya foto Baby Monster gitu ya. Tapi Dika gak lagi ngomongin mereka nih, si Baby Monster. Dika tadi kan janji ke kalian, Dika mau kasih tahu informasi soal bagaimana sih caranya defisit kalori gitu ya. Jadi kalau kalian lagi punya planning, Dika skip dulu ya, karena Argentina lagi, Inggris tuh baru saja mencetak gol ya dari Meksiko di menit ke-35. Ada Jude Bellingham gitu yang berhasil melesakkan si kulit bundar ke gawang Meksiko. Sementara England memimpin 0-1 atas Meksiko gitu ya. Udah, itu informasi singkatnya. Kita balik lagi ke defisit kalori. Jadi buat kalian yang mau diet, mau turun berat badan gitu ya, sebenarnya cara yang bisa kalian lakukan adalah untuk menurunkan berat badan, ya udah kalian defisit kalori gitu ya teman Pro 2. Nah, untuk melakukan defisit kalori, kalian harus tahu dulu tuh kalori kalian tuh kebutuhannya hariannya tuh berapa. Jadi ada rumusnya sebenarnya untuk menghitungnya. Jadi untuk laki-laki itu kurang lebih, kalau misalnya kalian berat badan sekitar 66 kilo plus dikali 13,75 kali berat badan gitu, gitulah ada rumusnya gitu. Dengan usianya kemudian dikali 6,75 kali usia. Ribet banget ya ngitungnya. Pokoknya kalian hitung, tanya chat GPT aja deh, itu kalian bakal dapat angkanya gitu ya. Nah, itu kalian harus tahu dulu. Nah, kalau udah ketemu angkanya, nanti kalian harus memperbanyak konsumsi protein sama serat. Kemudian kalian harus membatasi asupan karbohidrat. Karbohidrat kompleks yang harus ditingkatkan. Jadi karbohidrat sederhana kayak nasi putih, roti tawar, itu kalian kurangi dulu gitu ya. Hindari makanan cepat saji, tepung-tepungan, garam, itu harus kalian hindari gitu ya. By the way, gol lagi ya. Ternyata England memimpin 2-0. Cepet banget ya Bellingham ya, jarak berapa menit itu. Kesalahan pemain belakang Meksiko kayaknya susah ditolerir ya. Pokoknya buat kalian yang sedang ingin menyaksikan gila bola Piala Dunia, kalian bisa langsung ke TVRI dan juga mendengarkan siaran terestrialnya tuh di Pro 3 RRI. Oke, kita dengerin dulu ada Tiara Dini, Kupu-Kupu.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Oke, teman Pro 2, sekarang udah jam 8.55, jadi kita bakal masuk ke segmen akhir ya, jam 9 pagi. Di segmen akhir nanti kita bakal update, masih update informasi buat kalian semua. Dan Dika mau share dulu informasi tentang hasil pertandingan antara Inggris melawan Meksiko. Sementara sih skornya 1-2 ya, Inggris memimpin 2 gol dengan ball positionnya sebenarnya Meksiko tuh lebih unggul 63% ya. Inggris tuh bertahan loh dibuat sama Meksiko, tapi kalau lihat dari pertandingan sekilas itu pertahanan Meksiko agak keteteran gitu ya, karena mereka menyerang gitu. Bayangkan aja 63% mereka pegang dominan bola, tapi permasalahannya adalah ketika mereka menyerang, mereka tuh kayaknya lupa bertahan deh. Jadi kena counter 2 kali sama England, dan Jude Bellingham berhasil mencetak 2 gol dalam jangka waktu 2 menit. Menit 36, menit 38 gitu. Bayangin aja tuh, 2 menit tuh kalian bisa cetak 2 gol tuh udah enggak paham sih gimana skema pertahanannya Meksiko. Tapi ini masih akan menjadi pertandingan yang panjang karena sekarang lagi break di babak pertama. Apakah babak kedua akan ada perubahan ya, atau Inggris bisa mempertahankan keunggulannya? Kalau misalnya Inggris berhasil mempertahankan keunggulannya, maka ramalan The Simpsons akan pupus gitu ya. Karena kan The Simpsons itu meramalkan kalau yang akan ke final Piala Dunia adalah Meksiko-Portugal, dan yang akan menjadi juara itu Portugal. Biasanya nih ya, ramalan The Simpsons nih ada-ada aja gitu benernya gitu. Tapi kan ya kalau misalnya bener, jadi orang percaya konspirasi jadinya, ya gak sih? Ya udah deh teman Pro 2, kita masih akan lanjut update informasi ya buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pokok teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih berdekat untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini ya. Selamat pagi untuk kalian yang baru bergabung. Dan jangan lupa, kalau kalian mau update informasi dan juga dengerin Pro 2 FM Bengkulu secara digital, kalian bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download secara gratis, baik itu di App Store ataupun di Google Play Store ya. Kalian bisa download dan kalian bisa dengerin gitu. Misalnya kalian lagi di luar kota gitu, kangen pengen dengerin Pro 2 Bengkulu, kalian bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Plus kalian juga bisa dengerin semua RRI di seluruh Indonesia lewat aplikasi itu. Bisa baca artikel juga. Jadi banyak banget gitu manfaatnya ya teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di Bengkulu mungkin lagi sibuk juga dengan aktivitasnya di luar ruangan, cuaca Bengkulu cukup oke hari ini. Kalau perakiran cuaca sih kita hujan ringan ya, tapi kalau lihat di luar kayak lumayan panas ini ya. Mungkin bakal hujan ringan siang ke sore, kita nggak tahu ya. Kadang cuaca tuh anomali, bisa berubah. Begitu aja gitu ya. Masih lewat lagu-lagu enak di pagi ini, masih nemenin kalian semua. Kali ini kita punya Sheila on 7, Memory Bike.

0: Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

cinta. Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif ya, teman Pro 2. Jadi kalau alarm jam 3 pagi kalian biasa di snooze gitu ya. Tapi kalau kamu lagi demam Piala Dunia ya, terus mainan kamu jago ya, berhubung sekali kalian udah pasti langsung melek dan bangun gitu ya. Jadi kalian harus catat ya jadwal pertandingan kalian itu biar nggak kelewatan gitu ya. Biar kamu bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari HP kamu. Jangan lupa untuk aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Itu juga udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan hijau juga kalian bakal dapat semuanya dan gak bakal kelewatan. Jadi siapin jersey favorit kamu, cemilan dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingan Piala Dunia 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata tertawa selama 10 hingga 15 menit setiap harinya itu bisa membantu mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, saat tertawa, tubuh itu akan melepaskan hormon endorfin yang memberikan rasa bahagia dan juga nyaman. Kira-kira teman Pro 2 hari ini udah ada ketawanya belum? Atau malah udah merendung aja nih pagi-pagi? Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan lupa luangkan waktu bersama teman dan juga keluarga untuk berbagi cerita dan menciptakan momen-momen menyenangkan yang bisa membuat hari terasa lebih berwarna. Informasi ini kami kutip dari detikhealth.com. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 FM teman pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kami punya informasi. Nah sekarang ini teman-teman semuanya lagi musim durian nih. Kalian tahu gak sih ada makanan khas Bengkulu yang terbuat dari durian, yaitu lempuk durian yang terbuat dari daging durian pilihan. Lempuk ini juga memiliki rasa manis dan tekstur yang kenyal, sehingga menjadi makanan favorit masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan makanan ini juga cocok sekali dijadikan oleh-oleh. Kuliner khas Bengkulu bukan hanya lezat saja, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang patut kita lestarikan. Baiklah, kita akan dengarin lagu berikut ini.

0: Tawa Pro 2 ada Fania lewat Marindo sendiri. Dan gak berasa juga sekarang udah jam 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sampai di sini aja nih kebersamaan bareng Dika untuk program pagi kita di Spada sampai jam 10 pagi. Tapi gak usah kemana-mana karena setelah ini kalian bakal ditemenin sama Vidya di Santai Siang. Kalian bisa request nanti. Terus kalian juga bakal dapat banyak updatean informasi ya sampai jam 15 di day part kedua kita ya. Dika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan tentunya sampai jumpa. Merindu sendiri.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Live for Yay Info.
1: Tinggal beli lagi kalau putus.
2: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
2: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sandal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sandal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit.
2: Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI for Yay Info.
3: 장이가 좋아하는 랜덤 게임.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di santai siang barengan sama Vidya sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya buat kalian semuanya, mungkin ada yang pengen ikutan gabung, request, boleh banget ya. Lagu-lagu terbaru Indonesia, mancanegara, atau mungkin lagu K-pop, J-pop ya, boleh banget nih teman Pro 2 ya. Vidya di siang hari ini ya, Vidya gak sendiri karena Vidya ditemenin sama Vicky dan juga ada Nida. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ada dari suaranya kalau ditanya mereka siapa kak, nanti kalian kenalan ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kita bertiga untuk siang hari ini. Jadi stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Pamungkas. Lewat lagunya berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Dan teman Pro 2, ini kalau bisa dibilang Pamungkas nih sebenarnya waktu awal-awal sempat kayak kontroversi ya, kayak pro kontra sih, bukan kontroversi, kayak ada pro dan kontranya juga. Satu sisi itu orang suka banget sama lagunya Pamungkas, tapi ada satu sisi juga orang yang ngeliat, wah aksi panggungnya kadang suka berlebihan katanya gitu ya. Tapi menurut aku sih ya, ini menurut aku ya, yang namanya musisi atau seniman itu mereka punya jiwa bebas gak sih gitu ya. Asal selagi itu masih dalam norma-norma kewajaran, ya biarkan aja, ya gak sih? Semoga, tapi dengan hal yang kemarin itu, tapi ini juga jadi satu hal yang mungkin ya, jadi perbaikan lah buat Pamungkasnya. Jadi sekarang kalau kita nikmatin lagu-lagu Pamungkas, apalagi kalau dia lagi udah semacam kayak apa manggung gitu ya, sekarang itu kita kayak jadi lebih enak aja gitu ngelihat Pamungkas gitu. Akhirnya teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya, bareng sama Nida, bareng sama Vicky ya. Ini teman-teman dari
1: UINFAS.
0: Dari UINFAS ya. Jadi mereka ini untuk beberapa waktu ke depan nih teman Pro 2, mereka bakal nemenin kita nih di Pro 2, nemenin teman Pro 2 untuk di Pro 2 ya. Dan buat Vicky, buat Nida ya, hari ini karena kalian masih baru banget ya.
1: Iya, baru
0: jadi
1: banget.
0: Jadi kayak dar banget sih. Kavit kenapa ngikutin ajakin kita? Ya enggak apa-apa. Iya. Aku kalau bermateri jujur enggak bisa ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi mendingan kita langsung praktek.
1: Praktek.
0: Iya, iya, karena kalau praktek itu belajar lebih menyenangkan enggak sih?
1: Betul sekali.
0: Iya. Kayak kita juga jadi lebih paham, lebih cepat gitu ya pahamnya. Jadi kita di Pro 2 Hitlist. Jadi programnya ini program request. Teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin kita boleh banget ya sambil request untuk kali ini. Sambil sapa-sapa nih, ada Kak Vicky, ada Kak Nida ya. Boleh, kalau mau nanya-nanya ke mereka juga boleh. Yeah. Sapa dong teman-teman. Kalian sapa teman Pro 2. Boleh, ayo. Ayo, sapa, halo teman Pro 2 gitu. Kalian kan biasa live TikTok gak sih?
1: Iya, biasa sih.
0: Cuman
1: kayak malu kalau di sini.
2: Iya, masih grogi ya, masih awal-awal banget ini, Kak.
0: Masih grogi karena awal-awal banget.
1: Iya.
0: Padahal kalau Bida bilang ya, apa bedanya di radio sama kalian live sendiri?
1: Karena ini kalau live sendiri kan kita nyapa teman-teman juga sih sebenarnya sama. Tapi kalau di sini tuh kayak kan ini sebuah lembaga gitu ya. Takut salah ngomong kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau soalnya kalau kita live sendiri tuh apa aja kita bisa omongin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita mau ngomongin apa, ledek-ledekan juga enggak apa-apa,
1: yeah,
0: gitu. Cuma masalahnya kalau di secara live kita kayak harus ada yang kita jaga kan, yeah, kata-kata betul, dan segala macam.
1: Etika sih sebenarnya.
0: Etika, yeah, sih sebenarnya. Tuh udah belajar. Halo guys, katanya gitu. Kok halo guys? Halo guys mungkin. Udah ada yang nyapa, dua-dua, jangan lupa
1: subscribe.
0: Subscribe tuh maksudnya subscribe. Ya,
1: yeah.
0: Okay. Ini anak apa nih? Anak Gen Z kah? Anak apa nih?
1: Yeah.
0: Biasanya bahasanya yang kayak gini-gini nih. Oke, okay. Biasanya kalian kegiatannya ngapain sih? Kalau selain ngampus jam-jam segini, emang ngampus aja?
2: Iya, ngampus aja sih.
1: Ngampus, ditambah ada organisasi juga kalau di dalam kampus. Maupun internal dan eksternal juga.
0: Eksternalnya apa?
1: Eksternalnya ada organisasi. Boleh disebut
0: gak? Boleh, gak apa-apa.
1: PMII, Kak.
0: Oh, PMII?
1: Iya.
0: Oh, berdua?
2: Iya.
0: Berdua PMII?
1: Iya, sama.
0: Berduanya PMII?
1: Iya.
0: Oh, besok jadi narsum aku ya kalian berdua ya?
1: Boleh, boleh.
0: Kalau di sini kalian bukan narsum,
1: iya.
0: Kalian soalnya host juga,
1: iya,
0: di sini. Aku nggak mau nanya sekarang, besok aja kita tanya-tanya.
1: Iya, boleh, boleh, boleh, Kak.
0: Terus kalau selain anak mana, katanya gitu, anak mana?
1: Anak mana?
0: Oh, anak mama anak. Atau anak mana sih maksudnya?
1: Anak mana kayaknya ya?
0: Anak mana nih kayaknya? Anak, iya, mana katanya?
1: Kami anak UINFAS Bengkulu.
0: Jurusan apa?
1: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
2: Iya,
0: oh, oke, okay. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ya teman-teman ya. Oke, okay. Ini kesan pertama banget ya kalian,
1: iya,
0: live kayak gini ya ibaratnya.
1: Iya,
0: live
1: kayak gini.
0: Live siaran Pro 2, siaran radio deh gitu.
1: Iya.
0: Apa perasaan kalian sih?
1: Deg-degan sih.
2: Deg-degan banget.
1: Iya,
2: sama.
1: Deg-degan banget. Apalagi tadi udah disuruh siaran kan kayak, oh, kayak kaget banget.
0: Padahal baru juga masuk.
1: Iya.
0: Kenal sama Pina juga belum ya. Iya. Tapi udah disurai. Enggak apa-apa sih ya, sama Produa ya. Ajakin teman-temannya kalau mau request boleh. Bilang aja.
1: Boleh nih teman-teman kalau mau request lagu, boleh dong.
0: Ke TikToknya.
1: Iya, ke TikToknya. Komen aja.
0: TikToknya.
1: Nanti kami putarin.
0: Oke. Nanti kita puterin lagu-lagu dari kalian. Kalau ada yang mau request silahkan ya teman-teman ya. Ke Wawa juga boleh ke 0811-73-22-330. Tuh kita udah ada tuh di atasnya. Nih, di atas kita udah ada. Ya kan? Nanti kita turunin lagi deh. Terlalu tinggi ya. Sampai tulisannya sampai gak kelihatan. Kita puterin dulu teman-teman berdua. Bida punya Baby Monster with Chum.

0: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 JKT48. Ya, lewat lagunya Oh My Pumpkin, teman Pro 2. Dan lagu ini udah nganterin kita juga hingga pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Aku bacain yang di Wawa, kalian bacain yang di TikTok ya.
1: Oke.
0: Ada yang sudah bergabung lewat Wawa kita nih, teman Pro 2 ya. Ada Maria, halo Maria. Katanya dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanon mau request lagu berjudul Haha. Oke. Okay. Terus ada enggak ada namanya tapi sama ini semua ya. Semua tuh request lagu Sabrina Leanor.
1: Oh iya.
0: Asri dari fanbase-nya Berbinar juga. Kemudian ada siapa? Halo Min, izin request Sabrina juga. Dari Savana request lagu Berbinar juga. Request lagunya Berbinar lagi. Request lagunya Sabrina maksudnya. Terus ada enggak ada namanya sama izin request lagu Sabrina Leanor. Haha. Oke. Okay. Kalau yang di TikTok gimana Vicky? Nida.
1: Oh, kalau yang di TikTok ini cuma nyapa aja sih, Kak. Ini ada live apa ini, Kak?
0: Hmm.
1: Terus ada Kak Vicky katanya gitu.
0: Oh, gitu. Artis ya.
1: Yeah.
0: Udah ada yang tahu. Terus ada lagi siapa? Belum ada lagi ya?
1: Belum ada lagi.
0: Belum ada lagi. Ya ini siapa sih namanya?
1: Cindy
0: namanya. Kalau ini
1: La
0: atau iya, lo iya.
1: La
0: gitu
1: deh.

0: Oke deh. Akhirnya teman pro 2, ini kita requestan. Jadi kalau seandainya kamu pengen request, boleh banget ya. Langsung aja ke apa namanya, ke Wawa kita, atau bisa juga lewat TikTok kita ya. Karena biasanya kalau di TikTok tuh suka rame nih teman pro 2.
1: Iya, betul ya.
0: Benar banget. Kalau siang-siang gini kayaknya enak apa ya? Biasanya enaknya sekarang udah jam 11, kali makan siang tuh jam berapa sih?
1: Udah boleh sih.
0: Udah boleh sih ya. Kali aja ya kan. Kali aja ada yang
1: makan.
0: Kali aja, karena biasanya jam-jam makan siang tuh jam-jam krusialnya ojol kan.
2: Iya.
0: Jadi kayaknya akan lebih baik juga kalau sana kita pesannya lebih awal, pas jam istirahat kita udah bisa makan gitu kan. Ada lagi tuh, siapa lagi nih?
3: Wasiat cinta Kak Cantik.
0: Kak Cantik katanya gitu. Yeah. Wasiat cinta itu dari siapa ya? Tahu nggak kalian? Wasiat cinta dari siapa?
1: Kurang tahu lagi.
0: Belum tahu. Kurang tahu lagi. Ini untuk beberapa kayak minggu ini belum ada. Wasiat cinta dari siapa kakak? Boleh?
3: Iya boleh kak, di komen lagi.
0: Silahkan yang pengen request wasiat cinta, aku tunggu nih teman pro 2 ya. Siapa nama penyanyinya? Wasiat cinta. Oh, Putri Gisela penyanyinya. Oke deh kalau gitu. Ditunggu ya requestannya ya. Yang lain ayo teman pro 2, ini biasanya kalau jam segini tuh suka rame. Apakah hari Senin kali ya? Bisa jadi
1: bisa
0: sih.
1: Bisa jadi. Karena sibuk kalau Senin itu.
0: Iya benar, kalau hari Senin tuh. Kalian suka enggak sih sama hari Senin?
1: Kalau dulu enggak suka sih. Karena upacara.
0: Oh gitu. Kalau sekarang?
1: Kalau sekarang tuh lumayan ya, karena kita kuliahnya itu di jam siang.
0: Oh gitu. Ya. Kalau Nida gimana?
2: Ya lumayan gedebuk-gedebuk ya buat hari Senin itu kan.
0: Iya. Kalau hari Senin tuh apalagi anak-anak sekolah. Cuman sekarang mereka belum pada sekolah kan.
2: Iya.
0: Cuman orang tetap aja kayak ketemu Senin lagi gitu.
2: Iya, benar.
0: Padahal sebenarnya kayak orang yang kerja kan Senin ya udah kerja aja gitu kan. Tapi kenapa harus enggak suka Senin gitu. Oke deh teman berdua, kita langsung puterin aja. Ada Sabrina Leanor. Nah itu ada satu lagi tuh yang request. Oh, iya. Siapa tuh?
3: Halo kakak, boleh request lagu Sumpah Mati?
0: Dari?
3: By Celine Grace.
0: Celina Grace.
3: Oh, Yusir. Halo.
0: Halo, kenal kah?
3: Gak tahu.
0: Ya udah salam kenal ya kalau ya, gitu ya. Ayo dong, nomor 2 Sabrina Leanor dulu lewat lagunya. Haha.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Nadif Basalamah lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Dan tadi kita sudah muterin teman Pro 2 ada lagu Kenris, terus yang barusan kita putar ada Nadif Basalamah. Bacain lagi yuk, ada siapa lagi sih lanjutnya? Tadi di atas-atas ada siapa yang request? Halo kakak, boleh request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace? Tadi udah itu ya?
1: Iya udah.
0: Lanjut.
1: Di Ujung Hari Kakak Bayi Ungu.
0: Udah, pindah siapin lagunya ya teman-teman ya. Lanjut, ada siapa lagi?
1: Halo kakak, boleh request lagu Sekeras Batu by
2: Dio How,
1: Dio How.
0: Dari Dio How, oke okay. Ada lagi kah?
1: Ada.
0: Siapa nih?
1: Apoloka.
0: Apa bae ya? Yang suka-suka kami lah, ayo.
2: Request lagu Karena Kamu Cantik, lagunya FTVK.
0: Karena Kamu Cantik. Dari siapa itu?
1: Anggun, ya dari Anggun. Halo Kak Opi, halo Kak Vicky, semangat selalu ya kalian.
0: Oke. Terus, udah itu aja.
1: Udah.
0: Kamu Selalu Cantik itu yang mana sih lagunya? Karena Kamu Cantik.
2: Iya, iya.
0: Itu sih lagunya ini enggak sih?
1: Makanya katanya tadi FTV kan.
2: Iya, yang biasa ada di FTV gitu.
0: Aduh, beda lupa lagi itu judul penyanyinya. Ada yang tahu enggak teman produser? Karena Kamu Cantik. Nanti kita cari aja ya. Oke teman Pro 2, kita masih temenin kalian semuanya untuk siang hari ini, masih di Santai Siang ya. Jadi buat kalian yang pengen ikutan gabung, silakan aja di WA kita di 0811 73 22 330, atau di mana?
2: Di TikTok kita,
1: di live TikTok
0: @pro2bengkulu ya. Oke, yang lagi di jalan mungkin lagi dengerin kita, atau mungkin ini mereka biasanya lagi pada nongkrong di mana ya? Kalau jam segini anak-anak kampus tuh lagi bisa-bisanya gitu, mungkin nih yang live lagi nontonin kita, lagi di rumah kah kalian?
1: Kayaknya lagi di rumah ya karena libur.
0: Oh iya ya. Iya. Kalian masih libur enggak sih?
2: Ya, masih.
1: Masih. Agustus nanti baru masuk.
0: Oh, tapi kok magangnya sekarang?
1: Iya,
2: karena 2 bulan kan magangnya, jadi ya
1: nggak mau terlalu mengganggu perkuliahan. Nanti takutnya nggak bisa manajemen waktunya.
0: Oh gitu. Iya. Aku pikir kalau kita magang itu harus di jam perkuliahan.
1: Oh enggak.
0: Oh enggak juga. Iya. Emang kalian yang nentuin atau dari kampus yang nentuin?
1: Dari kampusnya.
0: Oh dari kampusnya. Iya. Oke. Jadi target kalian kapan selesainya?
1: Dari apa ya kuliahnya? Lulus kuliah.
0: Mm-mm.
1: 2027 kayaknya, kemarin tuh pas awalnya itu udah dihitung sama dosennya. Mm-hmm. Jadi target kalau mau cepat itu 2027 bulan 6 udah wisuda katanya.
0: Berarti kalian sekarang ini di semester berapa sih?
1: Semester 4, mau masuk semester 5 Agustus nanti.
0: Oh, yeah. Kok cepet ya kalau magang sekarang ya?
1: Iya. Yeah.
0: Aku dulu kalau kuliah itu di justru semester-semester ujung, kayak di semester 6 gitu. Semester 7-nya tuh beres ini kan, beres-beres apa sih namanya, kayak seminar ya, kayak gitu-gitu kan.
1: Berarti kakak dulu KKN dulu berarti?
0: Iya.
1: Iya.
2: Oh, aku dulu.
0: Aku dulu tuh enggak punya, enggak ngerti KKN sih. Aku taunya disuruhnya magang gitu.
1: Oh, cuman magang berarti.
0: Heeh. Kalau KKN itu yang harus terjun-terjun ke desa-desa.
1: Iya, ke desa-desa itu.
0: Kalian ada itu?
1: Ada.
0: Jadi habis KKN, habis magang nanti KKN.
1: Iya.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Nah, aku dulu tuh kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya langsung aja ya, namanya magang sesuai sama jurusan, habis itu udah beres.
1: Oh,
0: langsung
1: iya,
0: seminar, langsung gitu-gitu.
1: Iya. Karena memang ada pilihan kak. Kakak dulu kuliahnya di mana?
0: Aku dulu kuliahnya di Dehasan.
1: Oh iya, iya. Karena memang ada beberapa pilihan. Kalau kami kan itu dua-duanya tuh magang sama KKN. Tapi kalau aku nanya beberapa universitas itu katanya pilih salah satu, mau magang atau KKN kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi mungkin sekarang emang udah beda. Bahasanya tuh beda kurikulum kan ya,
2: ibaratnya. Jadi kayak diwajibin gitu.
0: Kayak diwajibin sekarang ya. Yang wajib ini magang sama KKN ini bagian dari wajib.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. Yang milih RRI itu kalian atau kampus?
1: Kampus.
0: Oh, kampus.
1: Iya,
0: ya, karena kita udah kerja sama ya.
1: Iya.
0: Jadi siapapun mahasiswa komunikasi apa? Islam,
1: penyiaran
0: Islam. Penyiaran Islam pasti di sini.
1: Iya.
0: Okay deh kalau gitu. Lanjut kita baca lagi. Oh, belum ada lagi ya. Iya, udah deh kalau gitu kita puterin dulu Selena Grace-nya Teman Pro 2 lewat Sumpah Mati.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Teman Pro 2 balik bareng sama Vidia, terus bareng sama Nida, bareng sama Vicky, masih di Santai Siang. Eh, kameranya sini, kalau situ gak kelihatan dong. Dadanya jangan gini, dia orang gak tahu gini. Ha, ya, gitu ya. Teman Pro 2, ayo dong yang mau request boleh banget ya. Coba bacain lagi Vicky, Nida.
1: Kayaknya belum ada ya, cuman baru tadi ya kayak pembacanya lagi ya.
0: Baru yang batas Dudi-Dudi Dam tadi ya.
1: Iya.
0: Request lagunya Waltz Akhir Zaman. Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Siap, nanti kita puterin ya, setelah ini langsung pindah puterin. Yang lain ayo boleh banget teman Pro 2. Itu siapa yang ini? Yang oh kamu. Iya ya, yeah, oke, okay, thank you. Buat Vicky. Vicky udah ngirimin mawar. Ya oke, okay, teman Bro 2, sekarang udah di jam makan siang juga. Kali aja kalian udah mulai cari-cari pengen makan siang apa gitu ya. Enaknya kalau kalian punya rekomendasi gak makan siang apa?
1: Apa ya?
0: Kayaknya suaranya Vicky kekecilan deh. Coba kalau Nida, Nida dulu deh. Nida punya punya rekomendasi makan siang apa gak?
2: Kalau siang sih biasanya enaknya naspat gitu kali ya, Pak.
0: Ih, naspat ya.
2: Enak banget itu siang-siang.
0: Enak banget. Ini kayaknya harus mesen deh sekarang. Terus kalau Vicky apa?
1: Asal jangan geprek aja sih sebenarnya.
0: Karena
2: bosen.
1: Makanan pokok.
2: Udah jadi makanan pokok.
0: Udah jadi makanan anak kosan soalnya.
1: Iya.
0: Sekarang berarti anak kosan udah enggak mie instan lagi ya?
2: Iya, geprek ya. Sekarang enggak.
0: Geprek. Ya. Iya, mendingan geprek kan 10.000 iya. Udah kenyang.
1: Dapat nasi,
0: kan? Udah dapat
1: lauk,
0: nasi,
1: iya, lauk, iya, udah lengkap pokoknya.
0: Iya, kalau di zaman aku anak kuliahan ya, zaman aku enggak aku. Ya kan? Di 2 tahun lalu. Iya. Yeah. Seolah-olah enggak deh. Jadi di waktu aku kuliah itu ya dulu kan belum ada geprek-geprekan kan.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Dulu itu pecel lele aja tuh udah berasa kayak makanan mewah banget loh. Iya kan? Beneran pecel lele. Jadi kalau seandainya namanya juga anak kampus kan. Dulu yeah. Dulu itu aku sempat enggak kuliah di sini. Aku sempat kuliahnya di luar kan. Oh. Terus udah gitu kalau di luar itu mamang pecel lele, mamang nasi goreng, sate, itu mereka keliling. Kalau di sini kan mereka netap ya, pecel yeah. lele di sini, yeah. beli sate di sini. Yeah. Nah, kalau itu kalau di Bandung itu mereka keliling gitu. Jadi ketika lagi misalnya lagi tanggal muda, belinya tinggal pilih aja. Ah, sate nih. Nasi goreng nih. Yeah, betul. Cuman kalau udah mepet-mepet, makannya dulu ya udah mie instan.
1: Mie instan.
0: Kalian udah enggak konsumsi lagi?
1: Atau masih sih sebenarnya.
0: Tapi jarang ya.
1: Iya.
0: Karena ada yang lebih enak, lebih kenyang,
1: iya.
0: ya kan? Lebih worth it lah.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Betul, betul.
0: Oke deh, intinya jangan geprek. Aduh, oke lanjut di TikTok ada siapa lagi yang iya. menyapa?
1: Aldi Santres request Aku Kau dan Kenanganku, spesial dari hati nama Darani di Bengkulu dari Aldi Bangka Belitung.
0: Wow, jauh teman kita nih Bangka Belitung. Dari Kepulauan Riau ya. Oke. Sementara baru itu ya teman Pro 2. Untuk yang lain kita juga live-nya tinggal 15 menit lagi aja sampai jam 12. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah ada JJ, Lihat Kebunku ya. Dan lagunya udah temani kita juga untuk siang hari ini hingga pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Vicky, Ida masih ada gak yang request?
1: Kayaknya belum ada deh Mbak.
0: Udah gak ada lagi udah ya lagi. Ya udah deh kalau gitu, karena waktunya juga udah tinggal 4 menit lagi teman Pro 2. Kalau gitu kita off ya, yeah. Untuk Pro 2 Hitlist. Kalau gitu kita bye-bye aja buat semuanya.
2: Bye-bye guys.
0: Bye-bye. Sampai ketemu di requestan selanjutnya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Segera kami kumandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia tak akan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan,

0: Kita tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
1: Sementara itu, salah satu fans tim Oranje Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah Oranje partai final nanti.
1: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Buka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim Oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat fluid pertama dibunyikan di Dallas, gelombang Oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya Daniel Yogyarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

Demam Pro 2, banyak nih ahli percaya kalau kita rutin minum air hangat itu bisa membantu menghilangkan lemak perut. Tapi benar nggak ya? Nah, air ini kan merupakan komponen penting ya dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi cukup air bisa membuat tubuh kita tuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Nah, minum air hangat di pagi hari itu dipercaya bisa meningkatkan metabolisme. Dan hal ini tuh bisa memicu kesimpulan kalau minum air hangat bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi, menurut pakar nutrisi Manisha Chopra, air hangat itu bisa memecah lemak tubuh menjadi molekul ya. Hal ini tuh bisa mempermudah proses pembakaran lemak. Dimana menggabungkan rutin minum air hangat dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik itu bisa menurunkan, menghilangkan lemak perut ya. Selain meningkatkan metabolisme, minum air hangat itu juga dapat membantu melancarkan pencernaan. It's true, Pida udah sering banget nerapin hal ini ya. Jadi pagi-pagi lancar banget ya. Metabolisme yang baik, pencernaan yang lancar, dan juga penyerapan nutrisi yang baik jadi faktor kunci proses penurunan berat badan yang efektif. Ahli merekomendasikan agar minum air hangat setidaknya 6-8 gelas per hari ya. Jumlah yang sama juga untuk bisa membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Chopra menyarankan untuk menambah perasan lemon dan madu supaya hasil yang dihasilkan lebih maksimal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

101 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, ya siapa sangka kalau ternyata beras yang tiap hari kita masak jadi nasi itu ternyata punya fungsi lain yang gak kalah berguna ya. Dan gak cuma buat dimakan, tapi butiran kecil ini juga bisa jadi penolong di rumah. Mulai dari bisa menyerap bau apek di lemari, bisa ngebantu mengeringkan barang yang kena air seperti ponsel, sampai itu jadi pembersih botol atau vas yang sempit ya. Bahkan beras itu juga bisa dijadikan kompres hangat atau dingin untuk meredakan pegal, teman Pro 2. Uniknya lagi ya, sebagian orang ini memanfaatkan beras untuk membantu membersihkan dan juga mengasah pisau blender. Jadi jangan anggap remeh beras yang ada di dapur kamu ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Vidya tentunya di Santai Siang untuk hari ini. Gimana teman Pro 2? Udah pada makan siang apa belum? Atau ada yang masih nyicil makannya? Atau ada yang, aduh baru sempat banget nih makan. Yang penting makan ya teman Pro 2. Soalnya jam makan siang itu adalah yang paling krusial sih kalau kata Vidya. Karena kan udah setengah hari tubuh kita itu udah kehilangan energi kan gitu. Jadi harus diisi lagi supaya ada energinya lagi gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika udah makan berat, mata tuh ngantuk ya, naik ke mata alias ngantuk, bete, bosan, jadi ngelanjutin kerjaan kayak ogah-ogahan gitu, padahal sebenarnya harus diselesaikan. Jadi cari alternatif masing-masing aja ya teman Pro 2, kamu nyamannya kayak gimana, mau nyari kopi boleh, mau nyari cemilan buah boleh, atau pilih yang jus-jus yang seger-seger juga boleh, bebas, pokoknya bisa ngembaliin mengurangi rasa kantuk kamu, terus juga bisa ngembaliin tenaga kamu lagi. Oke, video balik nemenin dengan lagu-lagu anak negeri dulu sebelum kita ke informasi. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: malam teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Vidya
1: dan juga Nida.
2: Lalu? Dan juga Vicky.
0: Oke. Jadi kita bertiga adalah Vidi. Ya. Bukan ya. Ayo deh teman Pro 2, karena kita di entertain ya untuk siang hari ini. Siapa dulu nih yang punya info? Nida. Nida. Apa nih informasinya, Da?
1: Oke, jadi teman-teman, ternyata film Korea bertema zombie yang berjudul Colony ini berhasil mencatat prestasi luar biasa di Indonesia. Nah, film ini sukses menembus lebih dari 1 juta penonton hanya dalam waktu 13 hari sejak penayangannya. Luar biasa ya. Jadi pencapaian ini membuat Colony menjadi salah satu film Korea terlaris di Indonesia tahun 2026. Terus, gak heran juga karena film ini menghadirkan cerita yang menegangkan dan juga penuh aksi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang suka nonton film, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi tontonan di waktu senggang. Nah, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
0: Benar, jadi kalau kalian butuh hiburan, tontonan, kayaknya Colony bisa jadi rekomendasi ya. Salah satu rekomendasi film yang bisa kamu tonton teman Pro 2. Nanti ya, setelah ini bakal ada Vicky nih yang ngasih informasi tentang hiburan juga, tapi apa informasinya? Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Vidya, Nida dan juga Vicky. Masih di Santai Siang, kita masih ngomongin soal entertain ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi Nida ada informasi tentang film Koloni, kalau Vicky punya informasi apa, Vicky?
1: Iya mbak. Tahu nggak sih kalian sekarang ini kan lagi ngetren nih banget yang namanya movie marathon. Nah sekali duduk, tahu-tahu 3 film habis kan. Nah movie marathon ini teman-teman semuanya lagi jadi pilihan banyak anak muda sekarang ini.
0: Emang buat, iya?
1: Iya, buat ngisi waktu santai. Apalagi kan sekarang ini pas hari liburnya ya.
0: Libur sekolah.
1: Iya, libur sekolah.
0: Betul.
1: Iya. Tinggal siapin cemilan aja, pilih genre favorit, dan ajak teman atau keluarga biar makin seru tuh. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman, tetap atur waktu istirahatnya, hiburan itu asyik. Tapi badan juga butuh energi lagi. Selamat menikmati weekend dan happy watching.
0: Cuman sekarang masih di weekday sih Vicky. Tapi
1: iya
0: gak apa-apa sih.
1: Sih
0: itu buat teman-teman kalau nanti ketemu weekend, sarannya dari Vicky boleh dicoba ya. Nikmatin cemilannya sama nikmatin waktu santainya. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di santai siang nih bareng aku Nida. Teman Pro 2, bayangin deh gimana jadinya kalau sekelompok copet amatir nekat ngincer uang sampai 600 juta di acara festival musik terbesar. Wah, cerita ini bakal ada di film Operasi Pesta Copet yang bakal tayang tanggal 27 Agustus nih teman-teman. Film ini diperanin sama Iqbal Ramadan. Nah, siapa nih yang dulunya suka nge-crushin Iqbal Ramadan? Di film ini, kita bukan cuman terhibur teman-teman, tapi juga bakal dikasih gambaran bagaimana sih copet bekerja secara terorganisasi. Jadi, bisa bikin kita lebih waspada saat datang ke keramaian. Oke teman Pro 2, setelah ini kita bakal balik lagi. Sekarang kita dengarkan lagu yang satu ini.

ke playlist Ayo Lo Ngaku. Nah ternyata nih teman-teman semua, tren lagu yang berdurasi singkat sekarang ini masih jadi favorit lo di platform streaming. Misal nih, aku kasih tahu nih, kayak lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Gitaf yang sempat ramai di FYP kita kan. Nah, nggak heran lagi sebenarnya teman-teman Pro 2, karena lagu-lagu dengan intro yang langsung nempel, kadang kita dengerin saat kita mau tidur nih ya kan, ngaku loh. Nah, kadang kita udah tidur aja musiknya masih hidup kan. Nah teman-teman semua, sekarang lebih gampang viral kan teman-teman Pro 2? Oke, nanti kita balik lagi di Pro 2 ya.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Kayaknya pas banget ya, kalau ngelihat cuaca udah mulai mendung. Aduh, hati-hati banget sih sebenarnya buat kalian yang masih terus beraktivitas sampai nanti malam ya. Jas hujannya yakin pada dibawa ya, atau payung? Mudah-mudahan sih ready ya buat yang jalan kaki atau yang biasa naik mobil. Pokoknya sedia payung sebelum hujan. Kalau sedia aku sih, kalian harus stay tune sih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2. Nah ini informasinya agak dar-dar-dor sih ya teman Pro 2 ya. Bayangin deh, ini kan Piala Dunia lagi seru-serunya banget ya. Seru banget, asli seru banget. Inggris selamat ya, Norwegia selamat. Tapi aduh, ketemuan aja nih Brazil ya di bandara sama teman-teman yang lain ya teman Pro 2. Aku tuh seneng banget loh, lagi nunggu banget. Sejujurnya bener kalau dibilangin nonton sepak bola banget, ngikutin Piala Dunia banget tuh enggak juga sih ya gitu ya. Tapi memang ada satu event yang memang dia tunggu banget, yaitu di final nanti teman Pro 2. Karena tuh ada kolaborasi fans sepak bola dan juga fans K-pop, udah yakin ya. Fans K-pop itu bakal bersatu gitu ya di satu pertandingan, tepatnya di halftime show final Piala Dunia 2026. Nah, yang terbaru, kalau kemarin kita tahu bakal ada Madonna, bakal ada Shakira, bakal ada BTS, dan kali ini teman Pro 2 justru kabarnya Justin Bieber ini lagi dinegosiasi buat bisa tampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Jadi kalau jadi nih, wah bakal satu panggung ya gak sih? Keren banget. Aku nunggu-nunggu banget justru malah ya. Yang sebelumnya udah diumumin sama FIFA yaitu tiga tadi, Madonna, Shakira, sama BTS. Dan sampai sekarang FIFA maupun juga pihak Bieber masih belum ada konfirmasi resmi. Cuman untuk final Piala Dunia sendiri itu sudah dipastikan bakal digelar 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Keren banget. Nanti halftime show-nya ini bakal diprediksi bakal jadi lebih panjang dari biasanya. Gak pernah ya, ini adalah event pertama kali untuk ada halftime show. Biasanya yang ada halftime show itu di baseball, yang kayak gitu-gitu gak sih? Dan kalau ini terjadi, ini bakal jadi salah satu hiburan terbesar di sejarah final Piala Dunia teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Apakah Bieber benar-benar bakal bikin panggung final makin spektakuler? Kita tunggu aja teman Pro 2 ya.

0: terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, teman Pro 2, kebersamaan kita di batuk, Bu. Minum dong, Bu, ya. Akhirnya teman Pro 2, kebersamaan kita di santai siang hari ini udah sampai di akhir ya kebersamaan kita.
1: Terima kasih nih buat teman-teman Pro 2 yang sudah setia menemani kami, baik yang lagi di kampus, di kantor, di jalan, atau mungkin yang lagi santai di rumah.
2: Oke, semoga informasi, obrolan, dan juga lagu-lagu yang sudah kita hadirkan tadi bisa bermanfaat dan juga menemani aktivitas teman Pro 2 jadi lebih seru.
0: Oke, pokoknya kalau kalian tadi ketinggalan informasi ya, kalian bisa cek di rri.co.id. Tapi kalau kalian mungkin lagi di tempat jauh, kalian bisa dengerin kita di RRI Digital ya.
1: Ya nih teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga lebih luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bikin kamu bahagia dong.
2: Karena sesibuk apapun aktivitas kita, teman Pro 2, selalu ada ruang untuk tersenyum, bersyukur, dan juga menikmati hari.
0: Oke, kalau gitu aku Vidya, pamit.
1: Saya Vicky.
2: Dan aku Nida.
0: Sampai jumpa teman Pro 2. Dan masih ya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Lagu FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu FM. Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
3: Sore ceria. Produa FM. Teman terbaik kamu.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pasti butuh kepastian, pengennya dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hmm.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 2.
1: Teman Pro 2, kamu punya rencana nikah tahun ini tapi masih kepikiran soal biaya? Kabar ini wajib banget kamu dengerin. Pemerintah Kota Bengkulu kembali membuka program Nikah Balai Gratis 2026 untuk 10 pasangan yang berdomisili di Kota Bengkulu. Fasilitasnya lengkap mulai dari pendaftaran di KUA, mahar, baju pengantin, pelaminan, konsumsi, sampai resepsi di gedung Balai Merah Putih. Tapi kuotanya cuma untuk 10 pasangan, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan itu. Beralih ke informasi lain, program magang nasional batch keempat bakal dibuka pertengahan Juli 2026. Pemprov Bengkulu menargetkan sekitar 200 perusahaan ikut berpartisipasi 2 kali lipat dari batch sebelumnya. Kuotanya juga mencapai 150.000 peserta lengkap dengan uang saku sesuai UMR atau UMK. Jadi yuk mulai siapkan CV, ijazah, dan dokumen penting dari sekarang. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Kita ketemu lagi di sore ceria hari ini bareng Intan dan teman-teman yang bakal sharing buat kamu nih. Kalau kamu pernah kepikiran soal sisa nasi atau mungkin juga sisa sayur-sayuran yang dibuang setiap harinya, itu tuh kan punya andil besar banget ya untuk bikin tempat pembuangan sampah tuh makin penuh, bahkan menghasilkan gas yang bisa bikin bumi tuh makin panas. Tapi kabar baiknya sekarang tuh ada solusi yang keren banget. Sampah organik ternyata bisa loh diolah jadi sesuatu yang bermanfaat lewat teknologi yang simple tapi berdampak besar. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang TBGO, sebuah inovasi pengolahan sampah organik yang sedang dikembangkan di Bengkulu. Dan sore ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng Mbak Rikza Ilniawati Kolirah.
1: Yes.
0: Dan juga ada Mbak Anggun Fitria.
2: Halo.
0: Dua-duanya pegiat lingkungan.
2: Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Tapi sebelum ngobrolin soal lingkungan dan semua kegiatan itu, Mbak, boleh dong sharing dulu sebetulnya kegiatan sehari-harinya tuh ngapain aja?
2: Oke, dari mana dulu nih? Dari saya dulu ya.
0: Boleh.
2: Oke, selamat sore semuanya. Apa nih sapaannya apa?
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, perkenalkan nama saya Anggun. Saya full time ibu rumah tangga, Mbak. Dan kebetulan sekarang aktif di Dharma Wanita, BPDES Ketahun Kementerian Kehutanan. Gitu.
0: Wow. Kalau full IRT itu benar-benar tidak ada jam istirahatnya ya.
2: Iya, 24 jam 7 hari.
0: Nah, itu tuh enggak ada break makan siang, enggak ada cuti tahunan kayaknya ya, Mbak.
1: Betul, betul.
0: Kalau Mbak Ica gimana, Mbak Ica? Apa nih kesibukannya?
3: Iya, halo semuanya. Kak Intan, apa kabar? Salam kenal ya semuanya. Aku Ica, Rikza biasanya dikenal

0: Sebagai Ica,
1: yes.
0: Sama aku juga ibu rumah tangga. Sehari-hari di rumah main sama anak-anak, terus antar sekolah, jemput sekolah. Apalagi ya, ya itu tadi sharing my awareness, my concern about environment ke social media, dan sekarang lagi sibuk lagi developing Tebego.
1: Tebego.
2: Tebego.
1: Iya. Apa tuh Tebego sebetulnya?
2: Wah, ya, langsung banget ini ya, Mbak ya.
1: Iya, soalnya dari penyebutannya ya Intan udah salah ternyata. Bukan Tebego ya, tapi Tebego.
2: Jadi Tebe itu sebenarnya dari bahasa Bali yang artinya halaman atau pekarangan rumah, bagian belakang. Jadi Tebe ini atau biasa kami sebut juga dengan Teba itu digunakan untuk membuang sampah organik oleh masyarakat Bali, Kak. Jadi dulu itu sistemnya kita punya sampah organik dibuang ke Tebe atau Teba tersebut. Betul. Tapi itu masih sebutannya Tebe tradisional ya, Kak ya.
1: Oke.
2: Jadi cuman tanah terbuka aja.
1: By the way, siapa nih yang dari Bali?
2: Enggak ada.
1: Cuman dapat info-infonya aja dan dapat edukasinya ya, Mbak.
2: Iya, betul.
0: Dapat inspirasinya dari Bali, yaitu Tebe Modern yang diinisiasi oleh Pak Iwayan Balik Mustiana. Jadi mereka sempat juga mendapatkan rekor MURI loh sebagai desa yang benar-benar zero waste. Benar-benar mereka udah enggak pakai jasa angkut truk sampah ke TPA, ya? Jadi nir TPA gitu.
1: Keren banget. Kita masih bayar nih 25.000 sebulan.
0: Iya. Itu pun juga berakhirnya ke TPA dan membahayakan juga kalau lama-lama kan dibiarkan gitu.
1: Iya sih, soalnya kemarin tuh sempat juga lihat di sosmed kayak makin lama makin numpuk nih, udah kayak luber-luber gitu kan.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau ditambah-tambahin lagi, wah PR banget juga.
2: Iya.
1: Tapi kok kepikiran sih concern sama masalah lingkungan tuh awalnya gimana tuh kalau Mbak Ica?
0: Kalau aku sih enggak, maksudnya aku enggak tiba-tiba like rocket science tiba-tiba aku suka gitu. Tapi ya? ada awal mulanya. Ini aku ditulis di sini. Ya, jadi sebenarnya dari aku SMP itu aku udah concern banget sama lingkungan. Dimulai dari aku ikutan Jember Fashion Carnival. Kalau misalnya Kak Intan belum tahu atau udah tahu ya kayaknya, itu apa namanya? Carnival kelas dunia nomor 3 terbesar sekarang di dunia.
1: Kostumnya bagus banget.
0: Nah, itu aku awal mulanya tahu konsep recycling materials. Jadi kostum kita itu diminta atau di enforce untuk kita pakai bahan material recycle. Dari situ kemudian waktu aku SMA aku mulai ikut-ikutan lomba karya ilmiah remaja, dan itu kita meneliti tentang pewarna alami untuk lingkungan. Waktu itu untuk produksi batik Sumber Jambi Jember kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus waktu kuliah tuh aku udah mulai tuh ada kegemesan dan kekesalan sama sampah, karena aku yang tukang buang sampah yang udah menumpuk banget di lantai atas sampai berhari-hari kalau aku nggak buang nggak ada yang buang. Jadi aku udah mulai rasanya kayak kesel banget tuh sama sampah gitu, udah mulai concern juga di situ. Waktu kuliah aku bikin-bikin tas recycle dari jeans, celana jeans bekas.
1: Okay.
0: Dan itu kita juga juara waktu itu di Krenov Fair di Jakarta. Terus waktu nikah nih udah punya anak, sempet bisnis kaktus. Nah itu aku menolak plastik bag. Jadi benar-benar karena kaktus tuh ada potnya dari keramik dan itu berat banget. Aku memaksakan diri untuk no plastic bag. Aku pakai paper bags, jadi bawahnya masih diisolasi kertas biar kuat gitu. Jadi maksain diri banget, aku gak mau gitu contribute to plastic waste, kayak gitu. Lalu juga bikin facial cotton rounds buat bersihin muka yang bisa dicuci ulang dari kain, itu juga
1: mantap.
0: Yes, pokoknya benar-benar ya, concern about this. Abis gitu, ya udah. Setelah itu di Bengkulu udah ya ketemu Kak Anggun. Dan aku udah composting juga, kompos di rumah ada kompos 3 buah itu udah 3 tahunan gitu. Jadi kompos organik di rumah aku, enggak ke TPA aku bikin kompos. Aku jadiin kompos.
1: Ih, keren banget, Mbak Ica.
0: Thank you.
1: Dari SMP loh kayak udah sepeduli itu. Tapi ada kegelisahan-kegelisahan yang emang muncul kah waktu itu atau gimana tuh? Jarang kan ada anak SMP yang tiba-tiba aku mau dong berbuat sesuatu biar bumi lebih baik gitu.
0: Itu tadi sih, karena aku dikenalin sama lingkungan yang concerning about this issue kan. Kalau misalnya mungkin aku lingkungan aku gak concerning tentang hal ini, kayaknya mungkin akan sulit untuk aku masuk ke situ. Selain misalnya aku dengan cara mandiri ya, melalui bacaan, pengalaman-pengalaman pribadi. Tapi aku diuntungkan dengan environment aku yang udah mulai memberikan apa ya pengaruh besar gitu di hal ini untuk aku peduli gitu.
1: Keluarga dong berarti?
0: Keluarga sebenarnya enggak sih, justru aku dapatnya dari luar. Oh, gitu.
1: Bestie.
0: Dari tadi bestie, masuk ke Jember Fashion Carnival, yeah. Enggak, dan dari sekolah sebenarnya. Sekolah aku juga.
1: Oke deh. Kalau bangun gimana tuh ceritanya?
2: Kayaknya saya lebih telat ya masuknya daripada Mbak Ica ya. Jadi kalau saya kebetulan mahasiswa kehutanan.
1: Kehutanan.
2: Mbak Inan, iya.
1: Yang berapa tuh?
2: Aduh.
1: Siapa tahu seangkatan kita loh.
2: 2008, Mbak.
1: Oh enggak sih.
2: Jadi karena sering masuk keluar hutan dengan sungai-sungainya, dengan segala lingkungan di sekitar hutan, sering juga kami praktek tentang di mangrove, Mbak. Mm-hmm. Kita sering lihat banget banyak sampah di situ, Mbak. Jadi mangrove itu kan barrier pertama dari air laut kan, dan di situ banyak banget sampah yang kalau kita mau tuh kita setiap mata memandang itu ada sampah. Nah dari situ kayaknya kok katanya kita anak kehutanan nih, yang dekat dengan alam, yang dekat dengan lingkungan, kenapa kita nggak care gitu sama lingkungan kita? Nah dari situ mulai pakai ini Mbak, reuse bag. Jadi okay, pakai tote bag kemana-mana, mulai mengatakan tidak untuk menggunakan sampah plastik yang sekali pakai. Kemudian berkembang lagi ketika sudah berumah tangga. Saya sebenarnya tinggal di Pontianak, Mbak. Jadi di Pontianak saya sudah mulai memilah sampah, tapi sebagai nasabah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ketika pindah ke sini, saya tidak menemukan nih. Saya mau buang sampah kemana ini? Resah gitu kan, Mbak, gelisah karena ketika kita buang sampah yang dulunya kita pernah memilah sampah itu rasanya rasa berdosa, kepikiran, nggak bisa tidur gitu, Mbak. Oke, akhirnya ketemu sama Salin, terus akhirnya ketemu sama Mbak Ica. Kita sering banyak ngobrol tentang apa ya, diskusi tentang sampah ya Mbak, Mbak Ica ya. Cuman akhirnya berujung cuma diskusi aja, Mbak. Nah, yang terakhir ini, terbaru ini, kita ayo yuk, kita jangan cuman sampai di meja diskusi aja, jangan cuman sampai di secangkir kopi aja, tapi mari kita lakukan yang solutif gitu loh. Karena menurut kami berdua, gak semua kita harus serahkan ke pihak pemerintah ya. Harusnya kita sebagai manusia punya tanggung jawab terhadap sampah di bidang kita masing-masing gitu kan, Mbak. Saya gabung ke Dharma Wanita, saya mulai meracuni ya istilahnya, meracuni ibu-ibu ini untuk yuk kita bikin bank sampah, kita memilah sampah, dan sampah ini bisa jadi duit loh gitu.
1: Oh ya? Yeah.
2: Iya, yeah, betul. Oh, wow. Jadi setiap ada sampah saya udah kepikiran, Mbak. Wah, duit nih.
1: Itu kayaknya bakal bikin ibu-ibu tertarik nggak sih?
2: Betul, Mbak. Lumayan, Mbak.
1: Iya kan. Tapi by the way, kalau punya bocil di rumah, kayaknya emang isu sampah nih semakin bikin gelisah ya. Mm-hmm. Yang pertama tuh kalau anaknya GTM, itu kan pasti bakal banyak sampah makanan kan. Terus juga kayaknya dikit deh orang-orang yang bisa bertahan pakai popok kain.
0: Mm-hmm. Yap.
1: Kayaknya mager banget gak
0: including
1: sih?
0: Including me.
1: Nah itu
2: popok. Anak pertama aku Claudie sih, Mbak.
0: Sama, aku juga beberapa tahun masih idealis. Yang kedua beberapa bulan, beberapa tahun pertama, satu tahun pertama aku jahit sendiri Claudie-nya, aku pakaikan. Aku pakaikan Claudie-nya ke anak aku, tapi kemudian kita harus kejar-kejaran sama aktivitas dia, jadi udah gak kepegang lagi. Yeah. I'm so sorry, aku harus pakai popok sekali pakai.
1: Yeah. Hmm. Dan itu tuh banyak banget, Mbah. Yep. Kayak sebulan tuh abis berapa bal ya? Kayak mungkin 8-10 bal, dan itu tuh
0: iya, yeah, what can we do about
1: this?
0: Nah, gitu.
1: Itu sih. Dengan bergantinya status juga kayak banyak banget gitu menghasilkan sampah. Tapi by the way, kalau kalian nih, kenapa kayak isu yang paling utama tuh kayak sampah organik dulu nih?
2: Mm-hmm. Mungkin dari saya dulu kan, Mbak. Jadi karena bank sampah kami, Mbak, namanya Bank Sampah Unit Milah Saro, itu fokusnya ke sampah anorganik, Mbak. Mm-hmm. Jadi kami selama ini hanya memilah sampah anorganik aja yang diterima oleh Bank Sampah Induk. Terus kami kan sering berkegiatan nih, Mbak. Begitu juga mungkin dari teman-teman Read Aloud ya, sering berkegiatan, kami pasti menghasilkan sampah kan dari situ. Untuk hal-hal yang di luar organik, kami mungkin masih bisa handle sampah tersebut. Tapi sampah organiknya kami nggak pernah bisa kehandle nih dalam kegiatan kami, kemudian dalam keseharian kami. Terus yaudah, ini mau dikemanain ya? Walaupun sampah saya sendiri, rumah tangga kami sebenarnya saya pakai tebat tradisional, langsung lempar ke samping rumah. Kebetulan kan lahannya masih ada gitu kan, Mbak. Tapi kan nggak mungkin ya sama teman-teman, sama kegiatan semuanya dibuang ke samping rumah saya gitu kan. Akhirnya,
1: bener sih.
2: Iya kan? Akhirnya ini gimana ya? Ada Mbak Ica tiba-tiba, kita bikin ya, wah kok connect gitu. Jadi kenapa sampah organik? Karena alhamdulillah sampah anorganik kami sudah teratasi sih, Mbak.
1: Oke, yang itu udah duluan.
2: Iya.
1: Yang ini kayak ketinggalan nih. Apa yang bisa dilakukan lagi sama sampah yang ini gitu ya, Mbak?
2: Betul.
1: Ya?
0: Tapi, walaupun sampah anorganik udah ada bank-bank sampah di sekitar kita ya, tapi yang aktif tuh masih belum banyak dan rekognisinya juga masih belum luas kan ke masyarakat gitu. Masih jarang yang bisa benar-benar apa namanya jemput sampah kita. Jadi kita secara mandiri harus cari tahu di mana lokasi bank sampahnya, antar ke sana sendiri juga kayak gitu. Jadi sebetulnya dari sampah anorganiknya sendiri masih PR juga sih. Apalagi organiknya yang benar-benar kayak enggak diperhatiin gitu. Padahal dampaknya sangat-sangat membahayakan gitu.
1: Betul. Aku enggak tahu sih bank sampahnya ada di mana ya. Dan sistemnya kayak gimana?
2: Kalau bank sampah kami, jadi karena kami tinggal di rumah dinas, Mbak Intan, jadi kami menggunakan, maksudnya apa ya, fasilitas yang negara beri kepada kami untuk melayani teman-teman. Jadi teman-teman datang ke rumah belakang, ke rumah dinas kami, kemudian mengantar sampahnya sudah terpilah. Jadi ada kardus, ada HVS, duplex, minyak jelantah. Mbak Intan,
1: banyak.
2: Itu 1 kilo 4.000 loh, Mbak.
1: Wow.
2: Oh, langsung nih. Iya. 1 kilo 4.000. Terus ada lagi kawat, kemudian botol plastik. Jadi mereka ngantar, mereka foto. Ibu, saya antar sampah nih gitu atas nama ini gitu. Nanti saya catat, saya timbang gitu. Setelah cukup penuh, kami antar ke bank sampah induk.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, kalau aku langsung ke bank sampah induknya. Jadi bank sampah induknya ada di dalam area air TPA air Sembako. Di situ ada TPA bank sampah induk si Jaki. Jadi aku langsung ke bapaknya tuh untuk kasih-kasih. Tapi sayangnya kalau di Bengkulu tuh masih banyak yang belum bisa diterima ya untuk sampah anorganiknya, kayak multilayer, styrofoam, mika itu belum bisa. Jadinya kalau aku pribadi, aku kirim ke luar kota. Jadi di biasanya kota-kota besar di Jakarta, di Tangerang itu punya banyak recycling center. Jadi kalau kita mau, kita bisa kirimkan gitu. Dan enggak usah ngerasa rugi, ih aku apa namanya kirim sampah harus bayar ya. It's okay, it's your responsibility gitu loh. Jadi aku kirim. Jadi ada The Bia Project, itu sampah kresek kita, aso kita tuh bisa jadi dompet dan tas yang bagus banget, udah mirip banget sama leather gitu. Terus juga ada Kertabumi Recycling Center, mereka bikin fasad rumah, bikin bangku, bikin meja from recycled materials, dari plastik-plastik low value plastik. Jadi plastik yang di sini enggak bisa diolah, yang bank sini enggak bisa ambil, di sana bisa diproses.
1: Kayaknya belum banyak yang tahu
0: Iya, sosialisasinya harusnya lebih gencar lagi nih.
1: Kayaknya di kompleks aku tuh masih yang ditaruh depan rumah nunggu mamangnya jemput sih. Ini kayaknya harus banyak orang tahu biar apa ya, pengolahan sampahnya itu makin oke, terus juga secara individunya dapat cuan juga dari situ ya, Mbak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Kalau di Bengkulu nih, sepengamatan Mbak Anggun sama Mbak Ica, separah apa sebetulnya kondisinya sekarang untuk sampah-sampah organik ini?
0: Parah banget. Ya tapi kita suka atau enggak itu realitinya ya kan?
2: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi mau apa ya? Kami kan di sini concerningnya bukan cuma di organik ya, tapi anorganik juga gitu loh. Karena secara general juga kalau di Bengkulu, di Indonesia juga, bahkan di kampus-kampus ternama juga, ketika apa tong sampah itu terpilah, ada di, kan dia udah klasifikasi ya, kayak ada organiknya, ada plastik, cans, apalagi macam-macam itu, ternyata pas kita melongok ke dalamnya tercampur. Jadi benar-benar nggak pandang bulu strata ini loh, pendidikan sosial gitu, semuanya masih kecampur. Di Bengkulu sendiri apalagi kan kita masih sering banyak loh lihat tumpukan-tumpukan sampah yang bau banget gitu. Sebenarnya kalau plastik aja nggak bau, tapi kalau karena dia tercampur sama organik, sama bekas saus bla bla bla, itu jadi bau gitu. Jadi itu masalahnya gitu. Dan aku mau kasih beberapa fakta dulu, nggak apa-apa ya, kayak
1: boleh
0: Jadi kalau di Bengkulu kan masih sistem open dumping. Nah, di Bengkulu sendiri sampah harian yang masuk ke TPA Air Sebakul itu 300 sampai 400 ton.
1: Alamak.
0: Itu banyak banget. Tapi kalau di Indonesia nih ya, secara nasional sampah yang ke TPA perharinya itu 186.000 sekian ton. Per jamnya itu 7.000 ton. Nationally, secara nasional. Nah, di Jakarta kan ada Monas ya. Monas itu tingginya setengahnya dari Monas tuh volumenya katanya waste for change itu 7.000, maksud setengahnya tuh udah 7.000 ton. Jadi
1: Ya,
0: jadi di Indonesia sehari 7.000 ton tuh udah kayak setengah Monas gitu.
2: Dan itu belum semua ke TPA ya, Mbak?
0: Iya.
2: Cuman 40% yang ke TPA.
0: Yang ke TPA karena kita masih ada di lahan kosong atau dibakar sendiri di lembaga-lembaga, di kantor-kantor kan ada yang diolah mandiri kan, tapi dibakar itu sebenarnya masalah baru juga gitu.
1: Polusi.
0: Ya, ada yang ke sungai, ada yang ke laut.
1: Iya, yang lempar ke sungai juga banyak.
0: Iya, Mbak.
2: Walaupun ada Pandawara cuman orang mungkin jadi lebih menyepelekan, ah ada yang bersihin gitu loh, Mbak.
1: Enggak gitu konsepnya.
2: Iya kan harusnya ya.
0: Kak, ada fakta nih, Kak. Ada
1: boleh,
0: fakta,
1: boleh,
0: Kak.
1: Boleh.
0: Jadi dari apa Kementerian Kelautan ada data yang dilakukan, penelitiannya dilakukan oleh Universitas Georgia. Indonesia itu sebagai penyumbang sampah plastik di lautan terbesar nomor 2 di dunia. Ya karena kebiasaan masyarakat kita salah satunya buang apapun ke sungai kan, ujung-ujungnya ke laut, dan itu ya we are the second apa? Second winner gitu. Ini untuk masalah sampah gitu. Benar-benar bikin deg-degan sih ngomongin ini.
1: Capek ya sebetulnya urusan ini tuh. Tapi ya benar tadi kata Mbak Gun, ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan secara mandiri sebagai individu, sebagai manusia. Nggak usah nunggu ini, nunggu itu ya Mbak ya. Tapi mungkin ada juga yang ngira, ah nggak apa-apa lah sampah organik itu nanti terurai sendiri. Gimana Mbak kalau ada yang beranggapan kayak gitu?
2: Iya, memang benar sebenarnya Mbak. Sampah organik memang terurai sendiri. Asalkan nih, ada asalkannya nih. Kalau mereka dipisah, mereka lagi ya Mbak. Jadi kalau sampah organik ini dipisah, kemudian kita olah dengan bijak, kita kembalikan ke alam, dia secara naturalnya memang bisa terurai dan jadi manfaat malah ya. Jadi bukan sampah lagi jadinya. Jadi hal yang bermanfaat. Sayangnya Mbak, sampah organik kita ini seperti yang Mbak Ica tadi sampaikan, dicampur nih sama sampah anorganiknya. Kemudian dibawa kemana? Ke TPA. Ya, ketika di TPA inilah sebenarnya bom waktu sedang menunggu nih. Diam-diam ternyata sampah organik dan anorganik kita ini menunggu untuk mencemari lingkungan. Menunggu untuk menyebarkan penyakit lewat hewan-hewan pengerat yang terundang karena aroma dari sampah organik tersebut. Kemudian gas metananya yang dihasilkan karena proses yang terjadi di TPA itu kan anaerob ya, tidak membutuhkan oksigen, dan gas metana itulah yang paling besar. Kemudian yang terakhir, yang kasus yang paling baru, yang paling hot ini ya, dan kami sangat sedih sebenarnya Mbak, terbakarnya TPA Jatiwaringin. Yang ini sudah masuk hari berapa ya Mbak? 6 atau 7? Itu belum berhasil dipadamkan.
0: Sampai sekarang masih
2: ada. Sampai sekarang. Dan kami sebenarnya maksudnya gini, ini adalah alarm ya, alarm bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa yuk kita sama-sama berubah. Kita nggak bisa nih cuman komunitas kecil, cuman beberapa orang, nggak bisa Mbak. Kita butuh banyak orang untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik ya, pastinya.
1: Mungkin buat orang yang benar-benar baru mulai, tidak terpapar sama isu-isu yang kayak gini dari muda, atau kayak emang nggak peduli aja sih. Langkah paling kecilnya, langkah paling awalnya tuh harus kayak gimana sih Mbak?
2: Langkah paling simpel,
0: banyakin jalan-jalan. Banyakin jalan-jalan ke Nusantara ya, maksudnya ke seluruh Indonesia, untuk lihat bahwa untuk belajar banyak hal, ketemu banyak orang, masuk ke lingkungan-lingkungan yang ya yang ngajarin kita tentang baik ya penanganan sampah. Maksudnya kalau misalnya kita taunya gini-gini aja, apa namanya, ya maksudnya kita gak lihat gitu, sampah di kantor bersih, di gedung bersih, di rumah bersih, sebenarnya kan dia cuma dipindahin aja ke TPA gitu.
2: Memindahkan masalah ya Mbak.
0: Dan maksudnya mungkin teman-teman bisa belajar culture tentang hygiene, tentang apa pengelolaan sampah secara mandiri maupun secara berkelompok, dengan banyakin kenalan, banyakin bacaan, banyakin jalan-jalan, ekspor, untuk tahu bahwa kita bisa apa namanya, kita bisa punya lingkungan yang bersih, yang nyaman gitu. Karena mungkin teman-teman taunya kayak gini aja kan, maksudnya hidup sampah, oh aku udah terbiasa kok sampah kayak gini. Kita makan di sekitaran Bengkulu makan, atau pergi ke sebuah festival, semua nyampah dibawa kan. Kalau ada festival-festival lokal di sini kan nggak ada tempat sampah khusus, atau walaupun ada jumlahnya sedikit, dan walaupun ada nggak dibuang ke situ. Mungkin itu yang selama ini masyarakat tahu dan berpikir bahwa it's normal, but actually it's not normal. Jadi ya banyakin itu sih pengalaman untuk tahu.
1: Oke, gak usah nunggu kejadian dulu kali ya.
2: Iya.
1: Gak usah nunggu TPA-nya kebakaran.
2: Iya, jangan Mbak, karena itu dampaknya luas ya Mbak. Selain kosnya semakin tinggi ya sebenarnya ya, untuk mengatasi kebakaran itu kan, kalau kemarin baca 2 helikopter dan hari ini akan ditambahkan 2 helikopter lagi, itu kosnya udah berapa sendiri ya. Dan secara kesehatan orang-orang di sekitar pasti sangat terganggu banget sampai sakit kan, ispa kan mereka.
0: Dan Kak Intan, ini tadi udah dibilang belum
1: aku
0: kalau
1: aku deg-degan loh.
0: Iya.
1: Ada fakta apa lagi?
0: Karena sebenarnya kita nggak oke gitu sebetulnya, tapi nggak kelihatan aja karena semuanya ada di belakang kita, kita nggak lihat. Dan sampah organik yang di TPA dari keseluruhan sampah itu 60%-nya itu sampah organik. 60%-nya, dan sekitar 58% sampah yang ada di TPA itu asalnya dari rumah kita. Jadi so sebenarnya dari rumah tangga. Jadi sebenarnya rumah tangga tuh punya peranan yang sangat besar gitu untuk kontrol ini semua gitu.
1: Oke. Nah, by the way kalau di Tebego, ada nggak kriterianya apa nih, sampah yang boleh masuk, sampah yang nggak boleh masuk, atau gimana sistemnya kalau di kalian, Mbak?
2: Boleh.
0: Kalau Tebego pasti yang boleh masuk hanyalah sampah organik ya. Dan sampah organik itu nanti kita klasifikasikan jadi dua, yaitu sampah brown dan green. Jadi ada elemen brown dan green. Kalau yang brown itu, elemen coklat itu adalah sampah-sampah yang mengandung lebih banyak karbon. Yang brown ya, karbon. Jadi yang kering, yang kandungan airnya sedikit, itu kayak kayu kering, daun kering, terus kayak
2: koran,
0: kerdus, cangkang
1: itu tuh, diterima, sorry?
0: Itu bisa, asalkan dia gak glossy ya. Maksudnya tidak mengandung banyak pigmen warna. Itu bisa, kardus itu kita cacah kayak gitu bisa masuk.
1: Enggak, yang apa, daun-daun, ranting-ranting, pohon, pohon.
0: Itu justru bagus banget, asalkan dicacah.
2: Jangan langsung beruntungan dimasukkan ya Mbak ya. Itu harus dicacah atau dipotong kecil-kecil.
1: Soalnya yang aku perhatiin, dari pihak yang ngambil sampah tuh gak mau ngambil
2: sampah ini ya,
1: ranting, daun-daun kayak gitu, gak mau ngambil. Jadi biasanya yang aku lihat di sekitar itu orang-orang bakal ngebakar itu sih.
0: Iya,
1: diterima jadi, juga ya.
0: Iya,
1: oke, segala nanti macam aku organik. Potong-potong deh, aku anterin deh.
2: Wah ini harus jadi nasabah dulu berarti Mbak.
1: Gimana sistemnya?
2: Karena ini base-nya ada di kantor BPDES Ketahun, seberang McD ini ya Mbak ya. Jadi sementara sebenarnya kami membatasi pengguna Tebego ini. Jadi untuk
0: tapi Kak Intan boleh.
2: Boleh.
1: Langsung bawa dua pohon.
2: Langsung penuh nih Tebego gitu.
0: Tapi selain brown tadi, itu dia harus diseimbangkan komposisinya sama green. Kan tadi yang brown tuh. Setelah brown ada green, Kak. Jadi yang mengandung banyak nitrogen atau kandungan air yang masih basah, sisa sayuran, sisa makanan, sayuran, cangkang telur. Pokoknya yang basah-basah itu,
2: tulang-tulang kecil
0: itu boleh masuk. Dan itu komposisinya harus seimbang. Jadi gak boleh di dalamnya tuh hanya karbon aja, nanti gak jadi komposnya. Jadi harus ada komposisi antara karbon green dan karbon yang brown dan yang green nitrogen itu. Gitu, jadi harus mereka mix well di dalamnya. Gak boleh salah satunya lebih berat gitu atau lebih mendominasi. Gitu.
1: Ada aturannya ya.
2: Iya.
1: Gak bisa aku bawa dua pohon tadi sekaligus, gak boleh ya.
2: Wah, dua pohon sayang banget sama Mbak tebang.
0: Iya.
1: Soalnya bertahun-tahun gak berbuah, mau diganti.
2: Mbak mau bibit gratis? Loh, langsung marketing ini.
1: Boleh.
2: Menyediakan apa? Mbak, BPDES kita menyediakan bibit gratis.
1: Bibit apa tuh?
2: Bibit tanaman kehutanan ya pastinya ya. Ada
1: yang berbuah Mbak, yang berbuah.
2: Oh, berbuah ada alpukat, ada matoa, durian.
1: Durian.
0: Jangan durian.
2: Oh, jangan durian ya, nanti bahaya ya.
1: Kayaknya agak jarang ya orang nanam durian di halaman depan rumah.
0: Aku dapat dari BPDES.
1: Serius nanam durian.
0: Oke, ya untuk Allah. Ini aja sih, bukan untuk dibuahin tapi untuk estetik aja.
1: Waduh. Kapan-kapan lihat pohon durian di depan rumah Mbak Ica.
0: Boleh, boleh Kak.
1: By the way, teman Pro 2 kalau pengen tanya-tanya sama Mbak Ica sama Mbak Anggun boleh loh. Kamu bisa chat ke 0811 7322330. Boleh kamu ketik di situ kamu pengen tanya apa yang kira-kira kayaknya tuh jadi problem buat kamu nih seputar sampah sekarang. Atau bisa juga cek-cek YouTube channel RRI Net Bengkulu, bisa komen-komen di situ. Nah, mungkin ada yang apatis. Kalau aku ngelakuin ini emang dampaknya bakal kayak gimana sih? Kayaknya gak ngaruh lah kalau aku yang ngelakuin ini, orang enggak gitu. Gimana Mbak Anggun?
2: Kalau menurut saya ya Mbak, jadi kebetulan bacaan kami bertiga termasuk Mbak Leli itu sama. Kami pinjam buku.
0: Share book.
2: Penulisnya itu Deka Wardani. Di situ beliau mengatakan bahwa sekecil apapun actionmu, asalkan itu untuk kebaikan, tidak ada yang percuma. Jadi kalau sebenarnya saya juga awalnya kan dari individu ya Mbak Intan, maksudnya saya merasa resah nih karena sampah saya tidak terkelola dengan baik, tidak terpilah. Terus ya sudah, saya lakukan aja dulu. Ketika saya suka share itu di story saya di beberapa media sosial, ternyata alhamdulillah ada aja teman yang nyaut, ada yang nanya gimana caranya. Bagi saya itu termasuk, wah, ketika dia peduli aja itu bagi kami yang care itu sangat, ya Allah, ternyata masih ada loh orang yang memberi perhatian kepada sampah-sampah kita. Jadi gak masalah mau sekecil apapun tindakannya untuk sampah kita, lakukan saja.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Dan juga maksudnya why being apa-apa?
2: Kenapa, apatis ya?
0: Ya kenapa apatis gitu? Karena data sudah membuktikan gitu bahayanya zat gas metana kan. Di Indonesia juga berdasar KLH, Indonesia itu penyumbang gas metana nomor 2 terbesar di dunia dari Bantar Gebang kak. Jadi ya datanya udah berbicara gitu. Jadi seburuk itu dampak dari gas metana untuk alam kita. Makanya kenapa kita harus mulai olah lagi organik kita di rumah masing-masing, komunitas masing-masing, ya karena udah ada data yang berbicara. Ya jadi mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan?
1: Kompak banget.
0: Iya. Mau nunggu siapa ya? Sekarang ya kita lah gitu. Siapapun, karena sekarang aku lihat juga kan. Maksudnya kondisi udara yang udah sangat buruk juga. Terus juga kalau bicara sampah in general juga, aku dulu suka mandi di sungai dan sungainya sangat bersih. Sekarang anak aku mau coba mandi di sungai.
1: Takut jangan ah?
0: Bukan, maksudnya kalau sungainya aman ya, udah nggak bisa karena apa-apa udah kesangkut sampah dan bau dan warnanya hitam. Jadi ya kita harus peduli lah untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita gitu.
1: Bener sih. Iya. Zaman aku juga masih sempat loh mandi di sungai.
0: Aku kan sering banget sih mandi sungai.
1: Tapi kalau di tahun-tahun ini mandi sungai kayaknya kalau yang emang bukan dikelola untuk tempat wisata kayaknya
2: iya, karena memang kebetulan karena suami kerja di BBDES, Mbak. Ini berkaitan sama daerah aliran sungai. Sungai-sungai kita itu sebenarnya banyak yang tercemar E. coli tahu, Mbak?
0: Oh. Apa itu, Kak? E. coli?
2: Bakteri untuk sakit. Iya, E. coli itu. Jadi mungkin ya karena bakteri ya, jadi dia kan nggak tampak secara kasat mata gitu. Tapi sebenarnya sungai-sungai kita di Bengkulu ini sudah tercemar.
1: Iya sih. Aduh, nah kalau kegiatannya ada nggak Tebego ini? Yang untuk orang secara masyarakat umum lah, ada nggak sih Kak?
2: Untuk sekarang belum. Iya, karena kami judulnya ini pilot project Mbak. Jadi kami mau cari tahu dulu nih seberapa besar antusiasnya, kemudian errornya di mana, dan harapan kami dengan adanya kami di sini nih, kami bisa menggait banyak teman-teman di luar sana yang peduli sama sampah organik kita untuk mau ngajak kami kolaborasi, kami sangat welcome sekali gitu.
0: Atau mau mengadaptasi sistemnya juga boleh.
1: Oke, mau sharing-sharing juga boleh banget.
0: Boleh ya, banget. Mbak. Justru itu harapan terbesar kita, kita sih. Jadi Tebego atau Tebe Modern tuh nggak cuma ada di kita, tapi kalau bisa pemerintah udah bikin di tengah-tengah kota. Karena Tebe Modern itu kalau di Bali itu dia udah bisa ada digali di jalanan. Lalu nanti kan ditutup ya pakai semen, tutupan semen gitu. Jadi dia bisa dibuka tutup. Jadi nggak kelihatan kalau ada tebe sebenarnya di bawahnya. Kalau di bawah tanah tuh ada komposter organik tuh nggak kelihatan. Jadi sebenarnya dia nggak mengganggu jalan, dia bisa diletakkan di pinggir-pinggir kota, di trotoar-trotoar juga bisa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: se-fleksibel itu sebetulnya.
2: Iya.
1: Tapi untuk rumah tangga, apalagi yang sekarang tuh kayak banyak orang-orang yang jarang kayaknya pasangan-pasangan muda zaman sekarang yang halamannya luas nih, Bangun dan Baica. Problem zaman sekarang itu adalah dapat halaman itu kayak
2: seadanya ya Mbak ya,
1: secimit banget
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Itu gimana tuh caranya?
0: Nah justru Tebe Modern tuh ada karena halaman-halaman yang tinggal secimit-secimit itu Kak.
1: Okay.
0: Karena Tebe Modern ini biasanya itu diameternya cuma 1 meter.
1: Satu meter?
2: Iya, satu meter aja. Jadi karena kalau vertikal kan dia.
0: Okay.
2: Kita gali itu.
0: Jadi dia komposter vertikal, mm-hmm. jadi dia ke dalam tanah gitu, dan dia nggak membutuhkan lahan yang sangat besar. Kalau di Bali, walaupun mereka minim gitu lahan, mereka tetap bikin gitu, karena nanti kan bisa ditutup lagi dan bisa kita pergunakan sehari-hari, atasnya bisa betul. Di ini.
2: Jadi tempat nongkrong juga bisa itu, Mbak. Karena memang tidak menimbulkan bau ya, kalau sampah organik ini bisa dikelola dengan baik, kita bisa nongkrong. Jadi Tebe ini kan dari buis, Mbak. Buis yang disusun gitu kan. Kemudian kalau dia kita apa tuh menjorok ke atas ya kan, itu bisa buat jadi tempat nongkrong, ngopi, makan, bisa banget di situ. Jadi sebagai nongkrong bisa, tapi kita juga cinta sama lingkungan dari situ juga bisa.
1: Oke, benar-benar nggak mengganggu ya, tidak mengundang tikus,
2: iya betul,
1: tidak mengundang hewan-hewan lain, tidak berbau, jadi bisa menjadi solusi-solusi itu sih. Nah, kita ke pertanyaan dulu ya, Mbak, dari teman Pro 2 yang udah masuk nih di 08 11 7 3 2 2 3 3 0. Kalau makanan yang basi, apakah masih termasuk sampah organik atau enggak?
0: Ini
1: masih
0: sampah
1: bisa dikelola atau enggak?
0: Ya, masih bisa, karena kan sampah basi ya dia kan organik ya, asalnya dari alam gitu, dari tanah gitu. Jadi ya apapun yang dari tanah, dari alam bisa balik lagi dan bisa diolah di Tebe, di komposter Tebe modern ya.
1: Oke. Ada kedalaman maksimalnya nggak sih?
0: Ada.
1: Minimal?
0: Minimal ya 1 meter. Sebenarnya nggak ada minimal sih ya. Tapi kedalaman maksimalnya itu ada. 3 meter. Karena lebih dari 3 meter mikroorganisme udah nggak bisa hidup. Jadi ya kayak cacing-cacing di kedalaman 3 meter udah jarang lah, udah susah untuk hidup. Jadi kita nggak bisa lebih dari situ karena nanti jadinya kan nggak terolah, nggak dapet mikroorganismenya secara maksimal gitu.
1: Oke.
2: Nah, bedanya sama komposter yang di rumah tangga itu tadi, Mbak. Jadi kalau komposter yang di rumah tangga kan kita harus menambahkan EM4 nih. Jadi EM4 itu bioaktivator yang sebenarnya dia itu mikroorganisme yang ditidurkan, ditidurkan ketika kita ketemu sama sampah organik, dia baru bekerja. Nah, kalau yang Tebe ini tanpa menambahkan bioaktivator, kita menggunakan mikroorganisme alami di apa dalam tuh? Tanah.
0: Maksud aku, cacing, maggots, cacing, kumbang-kumbang,
2: gitu. Jadi kita nggak perlu menambahkan.
1: Apapun.
2: Kalau mau menambahkan bioaktivator boleh.
0: Malah bagus.
2: Itu jadi lebih cepat ya prosesnya. Tapi kalaupun tidak ditambahkan, sebenarnya nggak masalah.
1: Oke.
0: So apapun yang organik itu boleh. Cuma untuk sementara kita membatasi dulu daging-daging mentah ya, seperti daging sapi mentah, ayam mentah,
2: tulang.
0: Sebenarnya diperbolehkan, tapi karena ini untuk komunitas secara komunal mungkin akan tidak dibatasi gitu. Karena kalau misalnya dia daging matang itu dia masih mengandung patogen gitu loh. Jadi virus, mungkin bisa ada virus-virus yang berbahaya untuk nanti perkembangan si komposternya, untuk hasil komposternya. Tapi kalau misalnya daging yang udah kemasak ada sisa itu boleh, karena kemungkinan patogennya udah mati dari proses pemasakan gitu. Jadi kita menghindari patogen itu kalau dari daging mentah gitu.
1: Oke. Misalkan ada yang mau bikin nih di belakang rumahnya. Maksudnya itu benar-benar kayak kita gali kayak biasa aja.
2: Iya, sumur, kayak gali sumur.
0: Ya. Gali sumur. Cuma kedalamannya enggak sedalam sumur. As simple as that, ditutup enggak kelihatan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya kayak gitu.
2: Gitu aja. Ya. Jadi buis itu, Mbak, nanti
0: gorong-gorong
2: ya. Gorong-gorong itu. Jadi kalau di BPDES Ketahun sendiri yang buat pilot projectnya ini, kedalamannya 1,7 itu udah mentok gitu, Mbak. Karena di 1,7 itu kita ketemunya tanah liat.
1: Oke. Okay.
2: Tanah liat. Jadi 70 cm kami biarkan tanpa buis yang paling bawah, yang paling dasar. Kemudian 1 meternya itu kami masukkan buis, kemudian ditutup. Dan nanti di atasnya kami ini yang mungkin akan berbeda sama Tebe-tebe yang lain.
0: Tebego.
2: Iya, namanya Tebego. Di atasnya nanti kita akan memberikan station ya, Mbak ya.
0: Ada stationnya.
2: Inovasi teknologinya dari
1: apa
2: situ.
1: Apa tuh?
2: Jadi nanti ini kita kan kayak gini, Mbak ya. Kami merasa pengolahan sampah organik itu sebenarnya ya benar tidak menarik gitu. Cuman kami berusaha untuk membuang sampah organik itu menjadi asik, menjadi keren, menjadi seru, pengalaman yang baru gitu kan, dengan berinovasi dari Tebe modern dengan teknologi. Jadi nanti kita para nasabah kita kasih nih kartu kayak RFID. Smart home gitu tuh, Mbak. Iya, RFID. Ini hasil kerja sama-sama psikoklot teks ya. Jadi nanti di kayak di tap gitu, tap pintunya nanti terbuka sendiri. Kita langsung buang sampah di situ, sampah organik sudah tutup aja. Yep. Sudah selesai.
0: Jadi kita menawarkan pengalaman high touch yang enggak, jadi kita apa ya? Enggak cuma buang sampah gitu, tapi maksudnya ya buang sampah, tapi enggak secara
2: manual
0: ya. Tapi kita juga menawarkan fun experience pakai teknologi, terus touchless, seminim mungkin sentuhan di tebenya apa di stationnya sendiri untuk meminimalisir apa kontaminasi atau apa gitu. Jadi benar-benar ya itu tadi touchless pakai teknologi, terus mungkin itu bisa bikin teman-teman tertarik kan untuk mengkompos gitu. Karena kalau kita tawarkan ini composting aja kan sesuatu yang baru mungkin untuk sebagian orang. Kalau kita pakai tebe modern yang biasa mungkin ketertarikannya nggak sebanyak kalau pakai teknologi nggak sih, apalagi untuk anak
2: zaman
0: muda
2: sekarang ya mbak ya, semua harus teknologi gitu kan.
1: Berarti ini buang sampah dengan keren.
2: Iya, dengan slay ya.
0: Gitu.
1: Kalau mau jadi nasabah, apa yang harus aku lakukan?
2: Nah, ini mbak, karena boleh nanti kita japri ya.
1: Oh, teman-teman misalkan Pro2 pengen gabungan, pengen jadi nasabah gimana dong?
2: Nah, sementara kami karena ini ya mbak, karena kedalamannya itu kan cuma 1,7 meter dan memang sebenarnya kami membuat tebego ini di kantor BPDES Ketahun karena kami mau fokus dulu nih membuat habit baru buat ibu-ibu yang sebelumnya anorganik, kita sekarang juga ditambahin dengan sampah organik. Jadi sasaran utama kami adalah kegiatan kantor dan ibu-ibu dan wanita. Jadi kalau teman-teman mau nih gitu kan
0: bikin di sini.
2: Iya.
0: Mungkin teman-teman dari RRI bisa bikin di sini. Kita bikin dibantu bareng. Iya, of course. Ya karena tujuannya itu sih. Ya kita bisa bikin bareng dimanapun itu gitu. Malah kita berharap ada yang mau kayak aku mau bikin dong gitu. Ya kayak gitu.
1: Okay. Ada pertanyaan dari Mbak Rani, Mbak.
2: Okay.
1: Katanya kalau dicampur sama plastik dikit, emang apa sih bahayanya sampah organik itu dicampur sama plastik dikit?
0: Kenapa
1: katanya
0: harus dicampur sama plastik dikit lagi? Contohnya apa tuh? Kayak mungkin bekas saus kecil gitu kali ya? Apa bungkusan saus kecil? Apalagi ya?
1: Sisa
2: sambel-sambel gitu kali ya, Mbak? Kalau kita beli makan di luar gitu?
0: Iya, itu bisa diklasifikasikan sendiri ke anorganik ya. Jadi adanya plastik itu bisa bisa menghambat proses dekomposisi composting gitu, karena dia jadi menutup aliran oksigen ke dalam komposternya. Jadi bayangin kalau misalnya ada sampah organik kemudian ada layer-layer plastik kan dia nggak bisa langsung masuk, kayak udara langsung ke bawah, langsung udara sirkulit di dalamnya kan sulit gitu. Jadi ya itu akan menghambat proses dekomposisinya dan justru bisa memunculkan gas metana itu, karena nanti lama-lama kalau kebanyakan bisa jadinya anaerobik, nggak ada oksigen bisa masuk, metana muncul dan bisa meledak gitu.
1: Astaga.
0: Mencium ya, memunculkan bau gitu. Okay. Karena yang di TPA Lewi Gajah, Kak. Lewi Gajah tuh di Bandung enggak sih? Aku lupa.
2: 2005 ya itu ya.
0: Ya, itu kan termasuk salah satu fenomena alam yang cukup besar ya, dengan meledaknya TPA itu. Itu udah membuat 157 orang meninggal dan seratusan rumah itu terkubur gitu. Dan karena dua itu, desa terkubur. Iya.
2: 60 meter loh. Kayuntan, ketinggian sampahnya itu 60 meter. Maksudnya kalau meledak, otomatis kan?
0: Just because, bukan just because sebenarnya, karena metana, sesuatu yang kita anggap sepele, ya udah nggak apa-apa campur-campurnya, ternyata dia terperangkap di dalam karena ada organik yang anaerob tadi, nggak, dia terdekomposisi tanpa oksigen, dia di bawah situ lama-lama dia karena jumlahnya sangat banyak dipicu sama suhu udara yang sangat tinggi, akhirnya meledak dan kehilangan nyawa, manusia binasa gitu loh. Ya kayak gitu. Di Bengkulu sendiri TPA-nya karena udah 4 tahun overload, itu kan dari pemerintah sendiri berdasar artikel dari RRI sendiri tahun Februari 2026.
2: Iya, 2026.
0: Itu solusinya adalah perluasan lahan dan itu udah dianggarkan 3,5 miliar. Tapi pertanyaan dari aku, is it really the true solution, the real solution that we need? Atau adakah solusi lain yang lebih tepat yang bisa membuat semuanya berjalan lebih baik sesuai ya sesuai kodratnya gitu, alam being green kan, kita hidup dengan nyaman dan aman bersama anak cucu kita. Betul. Semuanya gitu,
2: lebih ke warisan sebenarnya mbak.
1: Benar.
0: legacy
1: tuh. Omong-omong tentang legacy, gimana nih Mbak Anggun sama Mbak Ica mengedukasi anak-anak sama orang-orang yang ada di rumah untuk doing something juga kayak gitu loh.
2: Mm-hmm. Jadi alhamdulillahnya kalau saya dapat suami yang ini suportif ya, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau karena kami sudah biasa untuk mengatakan tidak pada penggunaan sampah, penggunaan plastik sekali pakai, anak-anak saya pun sampai sekarang itu selalu kalau belanja ke supermarket, minimarket selalu bilang nggak usah pakai plastik gitu.
1: Mm-mm.
2: Seperti itu. Yang kedua, mereka sudah tahu nih ini sampah organik, karena di rumah saya ada beberapa kategori sampah nih, Mbak. Sampah organik sendiri, sampah residu sendiri. Sampah residu itu berarti benar-benar sudah tidak bisa diapa-apain, nggak bisa diolah gitu. Yang satunya sampah anorganik yang sudah terpilah. Jadi anak-anak sudah tahu taruh di sampah yang bisa dijual. Sebutannya mereka bisa dijual. Sampah yang bisa dijual, sampah organik. Oh, yang ini kayak misal tadi apa tuh, Mbak? Tempat sambel yang kemasan saset kecil itu kan nggak bisa itu ya. Itu sudah mereka tahu. Oh ya udah, taruh di tempat yang sampah residu gitu. Terus mereka sudah biasa menggunakan tumbler. Kemudian kalau belanja ke pasar, saya suka ajak kan mereka, Mbak. Kita pakai apa namanya? Tepak apa namanya, Mbak, ya sini ya? Tempat
0: box,
2: makanan
0: meal box apa ya?
2: Jadi kalau kita belanja daging, belanja ikan-ikan atau apapun itu, saya dan anak-anak sudah pakai itu. Jadi memang ya pendidikan itu kan berasal dari keluarga gitu kan. Karena mereka melihat apa yang orang tuanya lakukan, jadi itulah yang mereka tertanam dalam benak mereka.
1: Oke. Gitu. Jadi nggak kebiasa tuh minta plastik
2: iya.
1: Ya
2: pakainya tote bag
0: ya, harus rajin nyontohin sih.
1: Iya sih. Aduh, gimana nih yang sebentar pesan makanan minta alat makannya sekalian dong.
0: Iya, sama
1: sendok garpu plastiknya juga. Gimana ya kalau Mbak Ica sendiri, gimana mengedukasi anak-anak kalau begini yang harus kita lakukan?
0: Sama sih, kalau anak aku kan maksudnya dari, karena aku dari awal banget, jadi begitu dia lahir dia lihat ibunya
2: dari lahir
0: saya
2: ya.
0: No plastic bags gitu kan. Maksudnya single use, lebih ke single use-nya. Kalau dari kayak jajanan di minimarket kan kita agak sulit ya untuk menghindari itunya. Cuma dia sering lihat kalau misalnya aku enggak usah kreseknya, Bang, enggak usah asonya gitu kan. Terus ke pasar juga gitu. Walaupun kecepatan ibu-ibu penjual di pasar seribu kali lipat lebih cepat dari kita. Kita baru mau ambil kantong plastik kita, dia udah ngebungkus makanan kita pakai plastik gitu. Ya jadi itu by example ngajakin mereka, oh kalau anak aku di rumah, tolong dong buangin sampah organik yang udah ada di dapur tuh, yang udah dikumpulin ke depan, ke komposter depan. Terus kakak tolong beliin sesuatu ibu di minimarket, bilang ya nggak usah pakai kantong plastik, nanti kalau emang udah terlanjur dikasih balikin, ini ibu bawain kantong guna ulang gitu, kantong kain kayak gitu.
1: Pernah protes nggak ibu? Ribet?
2: Enggak sih, alhamdulillah. Mungkin karena, nah ini Mbak, karena ribet itu karena mereka biasa tidak melakukan itu gitu kan. Ketika seseorang ini merasa biasa terus menjadi gaya hidup, menjadi budaya hidupnya mereka, sepertinya malah aneh ketika mereka tidak melakukan itu. Misalnya kayak kemarin ya, Mbak ya, waktu ada acara read aloud, memang setelahnya sampahnya dipilah gitu kan, Mbak. Cuman karena kami pulang duluan, dia langsung komen, kok sampahnya digituin aja gitu.
1: Oke,
2: nanti Bu tanya sama Tante Ica sama Tante Laili. Terus saya konfirmasi dan sudah ini. Oh iya, sampaikan ke Mas Dio ya kalau sampahnya sudah dipilah sama teman-teman read aloud gitu. Jadi ya oke.
1: Dia taunya emang begitu prosedurnya. Mm-hmm, jadi enggak nganggap aneh atau ribet ya.
2: Iya,
1: Mbak.
2: Betul.
0: Aku lagi enggak satu nih.
1: Apa
0: contoh.
1: Tuh?
0: Jadi aku sama anak aku emang sengaja ngajak dia pergi ke festival lokal gitu di sini untuk lihat fenomena waste management di tempat dia
1: yang barusan.
0: Iya.
1: Okay.
0: Untuk lihat benar-benar the fenomenal waste management di kota dia tinggal gitu. Jadi dia lihat, terus aku di situ sisipin pesan-pesan sih bahwa imagine kalau misalnya setiap dari kita itu simpan sampah kita sendiri atau nunggu sampai kita melewati tempat sampah baru kita buang. Ya imagine ini akan benar-benar bersih, nyaman. Mm-hmm. Kita belanja pakaian, makanan, masa di bawahnya sampah kayak it's very ironic kan? Ironis banget gitu. Jadi itu sih aku sengaja ngajakin anak-anak untuk lihat fenomena gitu. Dari situ dia mungkin critical thinkingnya akan kebentuk gitu. Oh, merinding.
1: Keren.
0: Merinding.
1: PR
0: sedih juga sebenarnya.
1: Buat aku juga sih.
2: Bisa sih, Mbak. Selagi ada kemauan, selagi kita sadar, selagi kita peduli dan ini memang tanggung jawab kita, pasti kita bisa.
0: Selama kita nyampah ya itu tanggung jawab kita,
2: betul.
0: Jangan ngerasa ribet, ya emang ribet yang bikin ribet kita sendiri.
1: Apalagi kalau belanja online ya Mbak.
2: Nah ini
1: itu bungkusnya ya Allah tebel banget, kayak dililit, dilapis lagi.
2: Iya betul.
0: Itu makanya Mbak agak sulit juga sih untuk
2: Mbak pernah lihat aku bikin status nggak? Jadi waktu mau Lebaran itu, nah ini ketika mau Lebaran disinilah sebenarnya masalah sampah datang lagi. Maksudnya harusnya kita itu ini ya, kok banyak banget sampahnya gitu kan. Kenapa sih kita itu gak, ya sudah oke, kita gak, mungkin kita tidak bisa melepaskan 100% ya dari yang namanya sampah, iya. Cuman kita harus peduli aja gitu, ini tuh habis ini kemana gitu. Apakah ini akan berakhir di TPA atau sebenarnya sampah ini akan menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi.
0: Kita kasih
2: gitu.
0: Second life untuk sampah,
2: iya.
0: Itu untuk bisa jadi sesuatu yang baru. Jadi mungkin kita gak bakal bisa sempurna banget, mm-hmm. Mungkin itu sesuatu yang kita gak bisa hindari. And I think it's okay, as long as setelah itu kamu kemana kan tuh sampahnya, bekas konsumsi kita itu, mm-hmm. Kalau kita ignorance, kita buang langsung dicampur-campur ke depan, ya parah banget, yeah. Sih ya. Maksudnya itu udah sekarang tahun 2026, isu-isu sampah udah makin banyak dan udah memprihatinkan. Let's do something. Jangan cuma berhenti di obrolan-obrolan. Let's do something about it. Really, ya, yeah.
1: Kalau Mbak Aicha gimana?
0: Apa tuh?
1: Kalau belanja online, terus plastiknya banyak banget, itu biasanya dikemanain, Mbak?
2: Sampah, itu Mbak, bank sampah, bank menerima sampah.
0: Jadi untuk belanja online memang aku agak jarang, tapi tidak bisa dihindari. Iya, karena memang gak suka belanja, karena di rumah minimalis sebenarnya.
1: Wow.
2: Nah ini juga perlu ya Mbak ya, pola konsumsi kita juga perlu diperbaiki.
0: Jadi lemari aku di rumah untuk 4 orang tuh cuma satu. Satu lemari kecil, Kak. Jadi itu aku kemampuan mix and match baju aja. Ya beneran. Jadi sebenarnya cuma sedikit itu untuk suami, aku dan anak aku yang pertama. Kalau yang kecil tuh ada drawer kecil banget, tapi itu kayak gitu. Jadi kita kalau udah penuh ya kita harus
1: mengeluarkan itu.
0: Mengeluarkan atau bahkan enggak belanja sama sekali, nunggu benar-benar rusak kayak gitu. Dan bahkan itu aku enggak penuh. Bener-bener gak penuh itu lemarinya, tapi gitu.
1: Pasti gak ribet, hemat. Gak ribet beberes ya.
0: Iya, yeah. Yeah, memang itu sih. Karena aku gak suka beberes, jadi aku meminimalisir hal-hal yang bisa aku beresin. Kayak gitu.
1: Inspiratif banget. Keren, keren, keren, keren. Satu pertanyaan lagi sebelum selesai. Tebego, nantinya bisa dipakai sama masyarakat umum atau enggak?
2: Untuk pilot project, sayangnya belum. Kalau pilot project yang Tebego yang sedang kita lakukan ini hanya terbatas aja sih Mbak. Cuman sebenarnya Tebego ini kan Tebe yang diinovasikan sama teknologi. Kalau teman-teman memang ya udah aku cuma punya dana sekian, bikin aja Tebe modern atau nggak perlu Tebe juga sebenarnya Mbak ya. Komposter biasa
0: boleh. Biasa.
2: Bisa dari galon bekas,
0: ember bekas.
2: Sebenarnya apapun bisa kita lakukan.
0: Dan kalau teman-teman siapapun, lembaga, sekolah, perusahaan, kantor mau bikin Tebego, Tebe modern atau Tebe modern dengan teknologi tadi yang lock system tadi, yang tanpa anak kunci, bisa hubungin kita sih untuk kita bantu gitu. Kita bikin bareng-bareng buat Bengkulu karena harapannya Bengkulu bisa jadi kota percontohan.
2: Iya, betul.
0: Kamu mau ya, itu sih salah satu mimpi kami. Jadi enggak perlu nunggu kota-kota lain ngerjain duluan, kita bisa bikin Tebego ini, Tebe modern ini bareng-bareng untuk semuanya. Jadi ya let's make it together, bareng-bareng kita bikin Tebego.
1: Oke, mantap. Udah mau jam 5 sore, mungkin terakhir apa nih harapannya kalau Mbak Anggun sama pesan-pesan buat teman Pro 2 yang dengerin kita sore ini nih.
2: Oke, jadi sebelumnya ini mau gak mau, suka gak suka kita harus akuin ya Mbak, bahwa sebenarnya kitalah sumber masalah, bukan TPA ya. Kitalah sumber masalah, kitalah yang menyumbang gas metana yang berakhir dengan yang di Prancis itu, kemudian ya perubahan iklim. Sebenarnya kita yang menjadi sumber masalahnya, bukan TPA-nya, tapi kita. Jadi mari mulai sekarang, mulai dari diri sendiri untuk merubah kebiasaan, merubah perilaku konsumsi. Bisa bilang enggak untuk kemasan sekali pakai. Kemudian kalau kita punya barang yang sudah oh ini rusak, oh ini apa, jangan langsung segera dibuang, tapi diperbaiki dulu. Jadi itu akan mempengaruhi pola konsumsi kita ya tentunya ya. Terus yang kedua, karena ini ya Mbak, kita hidup berdampingan dengan alam, kita mewariskan alam yang nantinya untuk anak cucu kita, pasti kita maunya mewariskan bumi yang sehat, yang bisa memberikan manfaat juga ke kita, kita pun juga akan memberikan manfaat buat alam gitu. Jadi mari kita jaga bumi yang sudah menjaga kita. Selama ini bumi memberikan manfaat kan buat kita. Jadi ayo giliran kita yuk gitu untuk menjaga bumi. Biar siklus ini terus berlanjut gitu, Mbak.
1: Biar generasi selanjutnya juga merasakan bumi yang nyaman.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Enggak 32 derajat kayak sekarang ya.
2: Iya, itu perubahan iklim ya kan. Iya. Oh, ini ada fakta juga ini, Mbak.
1: Apa tuh?
2: Jadi karena perubahan iklim ini, Mbak, di Bengkulu itu kan pernah terjadi siklon tropis ya. Harusnya hujan selama 1 bulan itu 400 mm, itu cuma 1 hari aja turun dengan ketinggian 400 mm. Pasti itu karena perubahan iklim kan. Jadi yuk, gak perlu nunggu hal yang lebih buruk terjadi, bergerak mulai dari sekarang.
1: Oke, siap. Kalau dari Mbak Ica, apa nih harapan dan juga pesan-pesannya?
0: Harapannya buat teman-teman semua yang lagi dengerin gitu, gak boleh apatis sama isu ini. Kamu gak harus jadi saintis, kamu gak harus jadi fisikawan, kimiawan, alkemis itu untuk kontribut di sini, di solusi ini. Kamu bisa siapapun secara individu maupun berkelompok bikin apa ya, sama-sama melakukan sesuatu yang bisa mengurangi dampak buruk dari sampah organik dan anorganik di kota kita, terutama di Indonesia. Dan juga berdasar data lagi nih Kak, fakta nomor 2 lagi nih Indonesia yang terburuk ya. Jadi Indonesia tuh penyumbang sampah makanan nomor 2 terbesar setelah Arab Saudi. Jadi jangan mentang-mentang kita punya powernya untuk beli makanan, kita punya apa uangnya untuk beli apapun yang kita mau, lalu kita berfoya-foya, terus kita apa bermubazir-mubazir ya, enggak dimakan tuh kan akhirnya, misalnya kita makan enggak habis, akhirnya sampah organiknya berakhir ke TPA, akhirnya bisa bikin gas metana yang bisa membahayakan semua orang gitu. Belum lagi apa namanya air lindinya dari air itu kan yang menyerap ke tanah tuh kan bisa bikin petani-petani di sekitarnya gagal panen segala macam. Pokoknya merugikan banyak orang gitu loh. So, ayo kita sama-sama dari hal kecil, dari responsibility kecil dari diri kita sendiri untuk bisa tackle isu ini gitu. Karena masalah sampah bukan cuma masalah lingkungan tapi juga masalah kemanusiaan juga. Jadi kalau misalnya kita berlarut-larut di sini, kita diamkan, bisa binasa kita semua dan kita nggak mau itu gitu.
1: Okay, thank you Mbak Ica, thank you Mbak Anggun.
2: Terima kasih Mbak Inta.
1: Insightful, bikin mikir dan juga tertampar sama fakta-fakta yang disampaikan tadi ya. Selama ini mungkin sering dengar, cuman kayak sepintas selalu. Padahal isunya juga sudah menjadi isu internasional sebetulnya ya. Semoga jadi insight baru juga untuk teman Pro2 untuk bisa mengubah kebiasaan, untuk mengubah pola konsumsi kayak kata Mbak Anggun tadi. Dan jangan sampai kamu apatis sama isu-isu ini karena juga penting banget ya, bukan cuman buat kamu tapi untuk di sekeliling kamu juga dan untuk generasi-generasi setelahnya juga. Sekali lagi thank you ya.
2: Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Pro2.
1: Semoga lancar ini.
2: Amin amin.
1: Pilot projectnya.
2: Amin.
1: Dan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Dengan senang hati ya.
1: Oke deh. Teman Pro2, kalau misalkan ketinggalan, kamu bisa tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Thank you. Bye.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?

0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalu umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sandang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Teman Pro 2, sejauh ini ada 4 negara yang sukses melaju, yaitu Maroko, Prancis, Norwegia ke babak 8 besar Piala Dunia tahun ini. Norwegia bikin kejutan setelah menyingkirkan Brazil berkat 2 gol Erling Haaland. Sementara Inggris menang dramatis 3-2 atas Meksiko. Masih ada 4 tiket perempat final yang diperebutkan. Kira-kira jagoan kamu bakal lolos nggak nih?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
6: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
5: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Kamu udah siap begadang lagi teman Pro 2 karena duel seru udah nunggu di perempat final Piala Dunia 2026. Inggris berhasil lolos usai mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 meskipun bermain dengan 10 orang saja sejak babak kedua. Selanjutnya The Three Lions bakal ditantang sama Norwegia yang sebelumnya sukses menumbangkan Brazil lewat aksi Erling Haaland. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung Minggu 12 Juli jam 4 pagi. Kalau menurut kamu nih, Inggris bakal lanjut melaju atau justru Norwegia bakal bikin kejutan lagi?

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

dan gelar juara, tapi persaingan top skor Piala Dunia 2026 juga makin bikin deg-degan. Teman Pro 2 saat ini Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland sama-sama memimpin daftar pencetak gol dengan koleksi 7 gol. Tapi Harry Kane cuma terpaut 1 gol setelah mencetak gol ke-6-nya saat Inggris lolos ke perempat final. Menurut kamu siapa nih yang bakal bawa pulang sepatu emas tahun ini?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari, sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore

Brazil yang udah resmi tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia setelah kalah dari Norwegia. Ternyata ini jadi catatan terburuk Brazil sejak Piala Dunia 1990 karena untuk pertama kalinya dalam 36 tahun mereka gagal menembus perempat final. Bahkan pelatihnya tuh mengakui kalau Brazil yang sekarang itu butuh lebih banyak talenta-talenta muda. Emang cukup mengejutkan ya Tripagi teman Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: D yang pulang itu disambut dengan meriah banget ya. Walaupun tersingkir di Piala Dunia 2026, tapi kan penampilannya tuh debut bisa masuk 32 besar tuh udah keren banget kan. Bahkan sempat merepotkan Argentina, menahan imbang Spanyol serta Uruguay. Jadi kayak disambut meriah banget sama warga Tanjung Verde. Uhuy. By the way teman Pro 2, bentar lagi tuh jam 7 malam bakal ada music live chat buat kamu sampai jam 8 nanti. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget ya.

0: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh iya, benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu coba bro dua, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja,
1: yo,
0: segala macem gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop-punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul bang, atau mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: sama Bro 2, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
3: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Oke. Okay.
4: Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke. Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Prodo bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
5: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
5: Bermuter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Oh, iya.
1: Beneran?
2: Apa sih,
1: oh iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Dah. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu. Menyala,
2: kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu.
3: Lagi kebakar
1: lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
2: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih, kalau di itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Okay. Berempat gitu.
0: Iya, yeah.
5: Kita berempat.
3: Okay. Summerland.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari
5: kalau November.
0: Oh baru kan?
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh 5.
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
0: Berwarna
1: lah. Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: itu rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja
0: cing,
3: oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan, mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu, jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
0: terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
6: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
1: Benar-benar
6: market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6,
0: gue
3: berapa
0: nulis? 4
3: lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu, itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan,
0: anxiety
3: gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah.
3: Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Okay. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
0: Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu
2: jawab. Gak mungkin ya, kayak liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja, liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh berdua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya cuman ayam.
0: Kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya.
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Nggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak, pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangannya. Kayak misalkan yang hipdut deh, itu udah berapa udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin. For fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung. Menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
0: Itu sih.
3: Okay. Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu?
0: Iya. Jadi
3: rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener-bener. Inilah bener-bener. Emang harus bebas gitu.
1: Yes.
0: Kan? Karena pang kan setahu gue bebas kan.
1: Bener.
0: Ya boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Enggak tahu juga, bukan pang lo ya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kisbra.
0: Sorry. Lama kan lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
2: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang
0: kisbra ya.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansa.
1: Ya, iya.
0: Selesai. Let's go.
4: Live chat.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali. Aduh.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada ya? Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: Empat MV. Wow. Gokil. Bisa langsung dicek ya.
3: Video itu selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan?
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Atau
0: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang lebih bersuara dulu, boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-long dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
1: Jadi,
2: juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oh, okay.
2: Gue tuh ada, misalkan di satu setlist yang utuh itu, biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
5: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B. Dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
5: Tapi kalau yang sekarang kan jenji banget bikin playlist Spotify.
0: Mempermudah
5: jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
5: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
4: karena
0: apa.
4: Karena sekarang sih gampang, gitu. Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Tuh Lex. Denger intronya aja, gue gak suka aja
0: nih. Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan benar-benar di play yang berkelar gitu, kita baca
5: iya liriknya ada masif natural tuh kan, nah, jarang orang ini
1: bener
4: mungkin
5: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener
5: ya,
1: rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau ini dari romansa
1: dengerin. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya. Bener-bener.
5: Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
5: Tidak pemain gitu.
0: Bener. Jadi jangan terlalu di kota-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian. Gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nongkrong siapa ya di
0: mana? Aduh.
4: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
5: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu.
5: Bukan itu kan ke bioskop.
4: Kan ke bioskop aja.
5: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Iya.
4: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngambil kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh, ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah, ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
5: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa yang
5: lu beda-beda?
1: Viral berapa?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Nah, kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, memang sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
1: Oke.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: ngobrol dua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah-salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau
1: kita bakal
3: main ya di
1: SCBD
3: Lusa.
1: Lusa ya di
2: SCBD. Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
1: Itu dia, boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa S2
1: _. Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Aku Noel Shopee boleh.
3: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam ya, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gua kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Biar ekonomi di sekitar kita juga muter.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini teman Pro 2? Semoga masih sehat. Amin. Masih juga semangat menyelesaikan semua kegiatan kamu hari ini teman Pro 2. Apapun yang kamu kerjakan untuk hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya teman Pro 2. Hari ini Andrian menemani kamu untuk jaga malam edisi 6 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita bakal seru-seruan dengerin lagu-lagu enak, lagu-lagu asik malam hari ini. Dan kalau kamu juga mau memilih lagu favorit kamu, kamu bisa kasih tahu aku lagu apa ingin kamu dengarkan dan kenapa kamu mau mendengarkan lagu itu di 08 11 73 22 330.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Teman Pro 2, jadi lagi rame soal PHK ya, dan memang bikin panik teman Pro 2. Tapi untuk kamu juga yang saat ini statusnya masih kerja kontrak, ternyata ada kabar yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, pekerja kontrak yang terkena PHK ternyata bisa mendapatkan manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP nilainya sampai 60% dari gaji selama maksimal 6 bulan dengan batas upah yang dihitung hingga 5 juta rupiah. Tapi ingat ya, ada syaratnya teman Pro 2, diantaranya harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan JKN, sudah memenuhi masa kepesertaan sesuai ketentuan, serta mengalami PHK, dan program ini tidak berlaku bagi pekerja yang resign, pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, atau kontraknya memang berakhir karena masa kerja selesai. Jadi selain bantuan uang tunai, peserta juga bisa mengakses informasi lowongan kerja dan juga pelatihan dan peningkatan kompetensi supaya lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan baru. Jadi kalau kamu atau orang terdekat sedang menghadapi PHK, pastikan tahu hak yang bisa dimanfaatkan. Tetap semangat karena selalu ada peluang untuk memulai langkah berikutnya teman-teman.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tuan Produk, kalau aturan pertandingan itu bisa berubah di tengah jalan, menurut kamu nih, masih bisa dibilang fair play nggak? Nah, ini yang lagi dibicarakan di dunia sepak bola beberapa waktu terakhir, Tuan Produk. Jadi Tuan Produk, FIFA lagi jadi sorotan setelah mencabut hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat, Holarin Balogun, sehingga dia tetap bisa tampil di babak 16 besar Piala Dunia. Dan keputusan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari UEFA, Federasi Sepak Bola Jerman, Belgia, hingga sejumlah legenda sepak bola dunia. Mereka mempertanyakan konsistensi aturan dan khawatir keputusan tersebut bisa mencederai integritas kompetisi. Kontroversinya makin panas karena muncul laporan yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat meminta

tak agar hukuman Balogun ditinjau kembali. Dan meski begitu, proses banding disebut tetap dilakukan oleh badan independen, dan satu keputusan memang bisa mengubah jalannya pertandingan ya, tapi di level sebesar Piala Dunia yang dipertaruhkan bukan cuma kemenangan, melainkan juga kepercayaan terhadap aturan yang berlaku, teman berdua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, kalau suatu hari ya kita lihat satwa liar muncul di jalan, apa yang bakal kita lakukan? Mendekat, merekam, atau justru melapor, Teman Pro 2? Jadi jawaban itu ternyata bisa menentukan nasib seekor satwa loh. Jadi Teman Pro 2, WWF Indonesia mengusulkan agar edukasi tentang perlindungan satwa liar mulai diajarkan di sekolah. Dan usulan ini muncul setelah kasus seekor tapir yang dilindungi itu disembelih warga di Mesuji, Lampung. Dan menurut WWF, anak-anak perlu dikenalkan sejak dini bahwa satwa liar bukan untuk diburu atau dikonsumsi, melainkan dijaga keberadaannya. Para ahli juga mengingatkan kemunculan satwa di permukiman seringkali bukan karena mereka tersesat, tetapi karena habitat alaminya semakin menyempit akibat aktivitas dari kita manusia, Teman Perdua. Jadi menjaga satwa liar bukan cuma tugas petugas konservasi, tapi juga tanggung jawab kita semua. Karena saat alam kehilangan satu spesies, keseimbangan ekosistem ikut dipertaruhkan, Teman Perdua.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Ku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Produser.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari, kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodes FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini 6 Juli 2026. Kami akan hadir kembali teman di ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Dalam panas.
0: Oh, ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, no. Ngepul. Banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: attack. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan. Hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari, kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo FM.
4: Waduh Pak Budi. Lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
5: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
4: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
5: Betul, dan satu lagi Pak Amin. Itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
4: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
5: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

Bukan buat kalian ya teman Pro 2, para penikmat sepak bola, ada yang merasa sedih karena Portugal harus pulang ya, atau gugur di babak knockout setelah dikalahkan Spanyol 1-0 ya. Jadi pertandingan cukup alot ya, cukup membosankan kalau bagi Dika juga. Jadi kayak apa ya, ketat banget gitu, tapi tidak ada serangan-serangan yang bikin kita deg-degan gitu. Jadi kayak ya udah slow, slow, slow. Hingga akhirnya pada menit ke-91 akhirnya Spanyol memecah kebun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Teman.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tawan Pro 2, satu lagu dari Willy Winarko ya, lewat Besok Gimana. Selamat pagi untuk teman Pro 2. Untuk kalian semua pastinya yang sedang menyimak siaran ini di 105,1 FM. Dan pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Pagi yang ya bisa dibilang ini cuaca cerah ya teman Pro 2. Walaupun kemarin juga cerah tapi sore lumayan deres tuh, hujan maghrib gitu ya. Jadi memang anomali cuaca kita tuh lumayan agak beragam ya teman Pro 2. Nah, berdasarkan informasi yang dikutip juga dari bmkg.go.id untuk ngomongin informasi cuaca kita, jadi Kota Bengkulu hari ini diperkirakan turun hujan ringan ya teman Pro 2 dengan suhu antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Jadi kota kabupaten lainnya seperti di Bengkulu Tengah, kemudian Kepayang, Lebong, Mukomuko, Seluma, Kaur, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan juga diperkirakan turun hujan ringan hari ini ya. Jadi secara keseluruhan sih berdasarkan informasi yang dikutip dari bmkg.go.id, hari ini Provinsi Bengkulu akan diguyur hujan ringan teman Pro 2. Jadi ya lumayan akan teduh ya harusnya hari ini.

Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Masih di 105,1 Prodo FM, pukul teman terbaik kamu, teman Prodo FM, pukul 7 lewat pukul 6 lewat 56 menit, pukul 7. Yang menuju pukul 7 lah ya, teman Prodo FM. Selamat pagi untuk semuanya, udah pada sarapan belum ya? Pastikan energi kalian, asupan energi itu terpenuhi ya di hari ini. Karena memang gak tau ya, pekan ini tuh akan berasa cukup panjang gitu ya, dengan segudang agenda mungkin udah kalian siapkan ya, teman Prodo FM. Oke, kita coba ke informasi dari Kepahyang, teman Pro 2. Kalau pernah nggak sih dengar tradisi namanya tradisi ngidang, ya jamuan ngidang gitu, yang asalnya dari Kabupaten Kepahyang gitu ya. Jadi tradisi jamuan makan bersama khas masyarakat Kepahyang yang dikenal dengan nama ngidang ini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di mana pengakuan berskala nasional ini disahkan secara resmi oleh Kementerian Kebudayaan pada sidang penetapan termin 1-3 Juli 2026 di Kementerian Kebudayaan. Jadi ritual adat ini merefleksikan nilai gotong royong yang kuat, kemudian melalui tata cara penyajian hidangan yang menggunakan talam besar, dan setiap prosesi di dalamnya melambangkan kesetaraan sosial karena seluruh warga atau penduduk duduk bersama dan tanpa memandang status ekonomi satu dengan yang lainnya. Keren banget ya, teman Pro 2.